0: Sedihnya, sedihnya ya. Misha Umar.
1: Abang mula-mula dulu ingatkan lagu ni tajuk dia apa? Idilia.
0: Idilia.
1: Idilia.
0: Idilia. I don't love you anymore.
1: Ya, kali ni Misha Umar tak biar dah. Dulu biar dia dia tak biar. Dulu dia popular dengan lagu
0: Sampai Bila.
1: Bukan, Bunga-Bunga Cinta.
0: Bunga-Bunga Cinta.
1: Dulu Bunga-Bunga Cinta meletup je
0: dulu. Dulu hit lagu tu.
1: Sampai Bila pun okey juga. Lepas tu Sampai lagu. Di Sini Cinta Adam dan Hawa.
0: Nafas Cinta.
1: Dari Jauh Ku Mohon Maaf.
0: Dari Jauh Ku Mohon Maaf. Minta Ampun. Macam salah lagu.
1: Aduh.
0: Tak apalah, kita terimalah raya-raya ni.
1: Baik, Langkawi
0: Sini. Langkawi Sini. Okey, hari ni tentang Langkawi Swim Fest 2026. 317 peserta yang masuk pertandingan ni berenang di Tanjung Ru semalam.
1: Dataran Tanjung Ru, dia lebih tepat ni.
0: Dataran Tanjung Ru.
1: Ha, Tanjung Ru hujung sana.
0: Nak
1: ambil ke mana je.
0: Betul lah, no, salah cakap dengan orang.
1: Silap-silap jalan kaki malam ayak surut.
0: Betul juga no. Dataran Tanjung Ru. Acara renang laut terbuka edisi ke-7 dah. 7 buah negara masuk. Antaranya adalah peserta dari Afrika Selatan, United Kingdom, Amerika, Maldives, Australia, Singapura dan juga orang Malaysia. Dan mereka ni ada 5 kategori tau. 8 km, 4 km, 2 km, 1 km dan 400 meter terbuka bagi kanak-kanak yang berumur 6 sampai 12 tahun. Malam abang masuk lah.
1: Abang sebenarnya seminggu ataupun 2 minggu sekali abang berenang.
0: Wow.
1: Seminggu kalau ni kalau kalut sangat 2 minggu sekali tu biasalah.
0: Hebat ni.
1: Laluan yang depa lalu tu dah biasa bagi abang.
0: Tu. Berapa meter? Berapa kilometer?
1: 8 tu.
0: Oh, 8 kilometer. Saya rasa macam lebih lagi abang.

0: Kategori 8km dimenangi oleh peserta dari Maldives, Aiman Musa Rashid.
1: Hebat dia.
0: 4km dari Malaysia, Isaiah Tan Chen. Wow.
1: Wow.
0: Wow. Wah, hebat lu orang Malaysia.
1: Hebat apa lah. Abang kata 2 minggu sekali kadang. Memang lalu lah. Memang lalu abang semua tu.
0: 8m. Jalan kaki. Dari aras pesisir pantai. Oh.
1: Kilo tak ada.
0: Ha, meter.
1: Meter ya.
0: Buang K, tinggal M.

0: Jeg er dyrt, men man sier det kan kjelle.
1: Kjelle, ja, nå. Oi, kjelle, har dine.
0: Jeg går, da. Jeg går, da. Kjelle, heit, da. Bønne baro, da. Jeg går, da.
1: Hei, hei, la mor, må kunne jaga.
0: Tuga.
1: Hallo. Ambil dia pokok hak baru je.
0: Raja, ini dah pun satu bulan. Masuk bulan baru dah je.
1: Ya Allah, tengah tahu dah tuan-tuan. Tengah tahu dah tuan-tuan.
0: Oh, patut kita kalau setengah tahun ni kita kena pergi petang kalau ikut perjanjian asal dia kan.
1: Perjanjian asal tu, tak apa. Julai kita pergi petang.
0: Okay.
1: Kita ni warga-warga veteran ni.
0: Kena petang-petang elok lah kan.
1: Oh, kena dengan jiwa.
0: Baik, 1 Jun ada yang menyebut hari jahil, ada yang apa nama ulang tahun perkahwinan, ada hari yang bersejarah untuk mereka.
1: Betul.
0: Ada hari baru lapor diri kerja.
1: Ha, betul.
0: Ada pencen 1 Jun tahun lepas ke, tahun ni ke. Ada yang tukar kerja, lapor diri hari ni ke. Macam itulah. Kita ucapkan selamat bertugas lah untuk anda yang bekerja, yang cari kerja tak jumpa-jumpa lagi.
1: Semoga dipermudah urusan.
0: Kita ucapkan tahniah dan syabas juga aja.
1: Siapa dia?
0: Untuk ni kemarin tengok ni apa GP.
1: GP.
0: Hebat Hakim Danish. Dapat nombor 3 podium.
1: Hebat dia noh.
0: Hebat. Perlombaan sebelum ni dia dapat nombor 4 aja.
1: Oh betul. Hak kita baca hari tu nombor 4
0: ah. Nombor 4 dia nombor 3.
1: Dia makin naik noh.
0: Ada next dia nombor nombor 2. Betul juga nah next.
1: Insya Allah.
0: Ya,
1: meramal.
0: Meramal macam tu.
1: Wah, gitu.
0: Abang ambil ayak semangkuk tengok.
1: Tu. Okay, ayak apa tu? Ayak bateri?
0: Ayak teh.
1: Ayak teh oh.
0: Teh oh yang tu.
1: Nampak keruh tu.
0: Ya, keruh.
1: Allah, teruk tu.
0: Dan yang abang tengok ni, macam ni?
1: Oh, macam tu?
0: Macam ni, masa cerah lah masa depan ni.
1: Oh, mungkin ditambah dengan susu kot.
0: Kalau tambah susu, dia keruh.
1: Oh, macam tu?
0: Teh oh, teruk ni.
1: Betul. Pandai. Saya rasa nak kena bawa mangkuk dengan ayam kan tak gini. Adakah bulan 7 ni kita ditukarkan ke petang ke?
0: Just lagi jawab my mak saya siap. Betul buat teh yang tu. Gula sikit.
1: Oh, gula?
0: Abang kata tengok lagi macam
1: mana. Kita kena kurangkan manis.
0: Sikit lah abang kata.
1: Baik.

0: Okay.
1: Yes.
0: Ya, kita Duo. Nak pergi ke?
1: Kita nak pergi ke tajuk utama akhbar.
0: Okay,
1: antara tajuknya adalah ini. Okay. Gencatan senjata Hamas masih berhubung dengan pengantara. Wow, ini saya kongsikan dari berita RTM. Sambutan Pesta Keamatan Hari Gawai meriahkan KLIA.
0: Wow. Pengesahan umur buka akaun media sosial buka kuasa hari ini je. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber.
1: Betul tu. Ini orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ini sebenarnya dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1.
0: Perluasan perlindungan 24 jam untuk lebih 9 juta pekerja buka kuasa hari ini juga. MOTEC akan terus sokong inisiatif pelancongan sukan promosi Malaysia di peringkat global dan di antaranya lagi penglibatan ibu bapa, komuniti penting dalam pelaksanaan RPM 2026-2035.
1: Ini operasi SAR Jaslinda diteruskan beri tumpuan rakaman perhilitan. Semoga dipermudahlah usaha.
0: Dia jalan turun contoh ke belakang, dia pergi ke depan lagi, dia pergi ke dalam lagi. Dia pergi ke kem sukan nikah kot, tak silap abang. Dia pergi lagi jauh lagi.
1: Lagi dalam lah.
0: Lagi dalam lagi. Baik, Wakil Papar Gilvia Wanisa dinobat sebagai Unduk Ngadau, Keamatan 2026.
1: Yang dicari
0: dia apa tu. Unduk Ngadau ni macam Ratu Cantik kot noh.
1: Ratu Cantik. Ratu Cantik sempena Pesta Keamatan. Setiap daerah dia pun ambil seorang-seorang. Macam tu.
0: Pakaian pun cantik, tradisional dia pun kan.
1: Langkawi
0: ke lebat Ratu Kebaya boleh aja.
1: Boleh.
0: Jangan kalau buat jam masuk aja.
1: Saya bagi kat Yaya masuk.
0: Wakil dia.
1: Saya ni tak apalah, kita bagi orang muda-muda dan gitu.
0: Yaya, Net,
1: Cici, Natia, Zarif cantik. Zarif sesuai.
0: Bagi depalah. Warisan Hari Gawai perlu terus dipelihara, kekal keunikan Sarawak ikut kata Tiong. Dan kestabilan kesatuan rakyat kunci kekuatan Sarawak hadapi cabaran.
1: Ini penjimatan belanjawan 2027 perlu dilengkapi reformasi struktur ekonomi. Dan seterusnya ini pelaksanaan biodiesel B15 perkukuh tenaga domestik sokong industri sawit negara.
0: Kalau diambil daripada berita harian, cuaca sejuk, laluan bercerun, cabaran pasukan penyelamat yang tadi ni.
1: Betul. Kita tengok cerun pun berlumut tu.
0: Tengok laluan dia tu pun kalau ikut apa nama gambar-gambar yang dia naikkan di medsos kan.
1: Betul.
0: Tengok pokok-pokok tu bergerun kita aja.
1: Pokok tu, misteri. Lebih 400,000 pendidik manfaat program baucer buku guru madani.
0: Pasangan suami isteri maut kemalangan 3 kenderaan. Dan persidangan tahunan UMNO bermula esok. Sehingga esok 12 Julai. Mungkin hari ini kot.
1: Hari ini kan. Orang ramai disambut baik Akta Sewa Beli Pindaan 2026.
0: PGA tahan 13 warga negara Myanmar disyaki masuk secara haram.
1: Ini tabika kemas Serabang musnah terbakar. Ya Allah, ini di mana ni? Saribas.
0: Media sosial, Jabatan Hubungan Penulis dan Pembaca tingkat jualan buku. Pulau Pinang terus jadi tumpuan pelancong sempena cuti panjang. Dari kita baca berita asal lagi. Trend kumpul cap lah.
1: Trend kumpul cap tarik minat pengunjung pelbagai generasi ke pesta buku antarabangsa. Betul. Kita pergi satu books tu, kita chop. Penuhkan chop tu. Menarik tu.
0: Ini pendaki hilang, pasukan SAR sedang kumpul anggota tambahan. Dan
1: ini MOTEC. Alih fokus promosi tahun melawat Malaysia 2026 ke pasaran tidak terjejas konflik.
0: Jangan pandang rendah laluan, buat persiapan rapi sebelum mendaki.
1: Betul.
0: Untuk kawan-kawan kita yang mendaki, kadang-kadang kita walaupun laluan tu selalu kita pi.
1: Betul.
0: Kan, walaupun sekejap saja, naik sejam turun sejam.
1: Aduh.
0: Tapi ada kalanya kita tersilap langkah.
1: Ya, benar.
0: Untuk rakan-rakan kita
1: yang hiking tu kan.
0: Hikers lah.
1: Hikers lah.
0: Bukan hackers.
1: Bukan hackers dan bukan haters juga eh.
0: Hikers.
1: Tamal.
0: Ya, saat apa Bukit Kilim, saat Datai, saat berhati-hatilah.
1: Itulah. Geng-geng Im tu.
0: Im. Jaga elok Im.
1: Betul, naik bukit elok tu.
0: Ya. Yeah.
1: Pandai naik, semoga selamatlah turun. Gitu.
0: Pandai naik, pandailah turun.
1: Iya. Wah, lagu satu eh. Menangkap tuan-tuan.

0: Yes, duo pagi. Bukan biasa-biasa. Okay, kita ke kamus lagu hari ni, tuan-tuan.
1: Ya, kamus lagu hari ni. Lagu tu dah terlepas dah.
0: No. Tak apa lah. Kita bagi gimmick.
1: Ya, lagu-lagu sepanjang satu jam ni kita akan putarkan lagu-lagu. Lagu apa dah?
0: Lagu-lagu penyanyi berasal dari Sabah dan Sarawak.
1: Ya, penyanyi berasal dari Sabah dan Sarawak. Tadi Adira,
0: yes.
1: Suami sayang orang yang sama.
0: Ya, itulah.
1: Lagu yang ni boleh dikatakan wajib dipasang, diputarkan kan? Di mana-mana stesen.
0: Betul. Lah ni lagu tu lah.
1: Lagu tu.
0: Oh, orang setia macam tu lah.
1: Lagu tu kalau naik kereta sorang-sorang.
0: Aduh.
1: Buka apa volume kuat-kuat sikit.
0: Aduh.
1: Ha, kan? Habis tai.
0: Habis metal lah abang. Abang duk buat kot macam tu?
1: Tak pernah. Abang kalau lagu kuat ni lagu rock lah. Lagu yang mana stesen main yang lagu slow-slow bang kali. Tapi dah abang dah jadi sini tak pasal. Takkan pun lagu rock semua.
0: Betul tu no. Tak lagi orang duk hantuk kepala pula. Okey.
1: Ada info satgi kita akan sampaikan.
0: Ada baik.
1: Sama lagu ni.
0: Baik, lagu apaan sih?
1: Stacy.
0: Bah, kenapa bah?
1: Casanova.
0: Oh, Casanova. Aduh.

0: Yeah.
1: Abang jangan Casanova sangat.
0: Casanova ni dia beri aja.
1: Casanova tu lelaki yang Casanova.
0: Oh ya ke?
1: Nah, yang dia menggoda wanita-wanita sekalian.
0: Oh, abang ingat kan yang kasar, yang ni kuat.
1: Oh, tidak.
0: Bukan.
1: Ha, itu bukan gagah perkasa, bang.
0: Oh, gagah perkasa bukan.
1: Lelaki yang suka memikat, menggoda dan memperdayakan wanita.
0: Oh.
1: Itu Casanova.
0: Itu sudah semestinya bukan abang.
1: Ya, ingatkan sudah semestinya. Ya.
0: Okey, lagu-lagu yang kita putarkan, penyanyi berasal di Sabah dan Sarawak. Dan ada info berkenaan dengan keamatan.
1: Keamatan.
0: Ya.
1: Okey, hari pesta keamatan ni, hari macam hari tamatnya musim menuai padi. Jadi hari dia macam meraikanlah sempena musim padi dah habis. Jadi dia meraikan satu hari tu, dia meraikan. Tak kira lah, orang Sabah ni dia tak kira. Dia banyak kaum sebenarnya. Kaum dusun, murut, semua tu kan. Tapi yang merayakan yang raya keamatan
0: Kadazan,
1: ni.
0: Kadazan.
1: Kadazan, dusun.
0: Okay.
1: Lepas tu yang merayakan ni satu Sabah. Dia tak kisah nak Melayu Brunei ke Melayu Sabah ke. Semua meraikan keamatan. Itu yang setiap daerah tu mereka ada hero mereka. Mereka ada unduk ngadau, heroin mereka semua.
0: Unduk ngadau. Unduk ngadau. Tapi yang Gilvia Vanessa ni segok.
1: Oh, lah mesti segok. Depo Kadazan dusun kan, campok macam-macam etnik lah kan.
0: Dia ada, kalau tengok sekali macam apa putih-putih nak macam orang belah sik belah baling tak aja.
1: Kalau orang belah baling orang sik tengok
0: tang. Sik ni, sik ni.
1: Tak mata tu dia macam mata sepet sikit. Macam Sabah lah juga. Tapi dok juga ada juga hak mata bulat-bulat semua. Ni mana dia ratu cantik tadi lu? Apa nak tengok tadi?
0: Betul, Gilvia Vanessa mana dia tak tahu. Duduk tak mana tak tahu.
1: Nanti kat TV 1 akan tunjuk tau. TV 1. 9 malam TV 2. Hari Sabtu nak main ni 13 Jun. Mereka akan tunjuk rakaman lah unduk ngadau ni. Pemenang dia. Oh, segok tu. Lawa tu. Padan lah menang pun.
0: Pakai topi, pakai apa macam tu apa?
1: Topi.
0: Macam tudung saji tu kan.
1: Tudung saji tu. Depa punya
0: dengan ukiran yang cantik, dengan baju tradisional dia.
1: Untuk ngadau kan. Depa setiap daerah hantar wakil tau. Tapi yang terpilih itu satu je lah.
0: Tak heran lah.
1: Tak heran lah.
0: Kalau orang Semenanjung, orang Langkawi, pipi sana sangkut. Ada. Jiran abang ada. Pipi sana sangkut. Saya gak sungguh je.
1: Depo putih-putih. Saya gak putih-putih melati. Kita pun putih juga.
0: Ya. Cik putih. Ada nama cik putih tapi tak apa putih.
1: Putih tak kuat tangan.
0: Ya. Dayang Nur Faizah
1: putih
0: seterusnya.
1: Putih hati. Hak ni segok.
0: Segok.
1: Orang Sarawak.
0: Sarawak.
1: Sarawak ni.

0: Ya, itu dia.
1: Yes.
0: Umpan jinak di air tenang.
1: Umpan jinak di air tenang.
0: Ih, sedap je. Tapi kalau jatuh
1: lagi sedap, lagi sedap tak menyanyi. Saya sudah tahu ayat itu.
0: Kita putarkan lagu-lagu Sabah dan Sarawak. Yes. Dan penyanyi berasal daripada sana.
1: Yeah.
0: Sempena dengan
1: Hari Keamatan dan Hari Gawai.
0: Ya, Hari Gawai.
1: Hari Gawai ni disambut 1 dan 2 Jun hari ini dan esok lah.
0: Hari ini dan esok. Satu
1: dan dua. Keamatan 30 dan 31. Dia macam tu. Tapi mereka sama je, nama je. Hari Gawai yang Sabah Hari Keamatan, tapi mereka sama.
0: Okay.
1: Meraihkan musim tuayan yang dah habis.
0: Musim, bukan musim.
1: Musim.
0: Aduh. Okey, penyanyi-penyanyi Sabah dan Sarawak ada yang hadir di TT Live kita minta haruskah Adam?
1: Haruskah?
0: Ada.
1: Dia Sabah bah.
0: Iya kah?
1: Ya.
0: Okey, kita putar tengok. Takut kena Adam lain lagi.
1: Oi, ada hari. Ada hari tengah kalut jaga anak.
0: Oh, iya kah?
1: Ya.
0: Tengah manja susu bah.
1: Ha,
0: itulah.

0: Ja, harus kah?
1: Harus, harus.
0: Adam.
1: Adam, AF.
0: Kampung kita panggil Adam.
1: Yeah.
0: Kalau kat kampung betul-betul, Mak Dam.
1: Mak Dam.
0: Dam-Dam. Adam, Adam.
1: Oh, Adam. Itu macam Siam je?
0: Adam tu hitam sebenarnya.
1: Oh, ya ke?
0: Adam. Adam. Adam. Kalau orang putih, Adam. Kalau kat kampung, Adam. Tapi kampung betul-betul panggil Adam. Edam tu kita
1: hitam
0: macam ah hitam ah.
1: Gelak
0: ah. Hitam ah. Macam tih ah, Pak Tih.
1: Pak Tam. Putih.
0: Tapi pasal dia tak sampai tahap pok lagi. Dia masih budak lagi. Bukan budak, remaja
1: panggil,
0: lagi.
1: Panggil tih.
0: Edam.
1: Edam. Adam. Edam. Oh.
0: Ya.
1: Mak Edam
0: gitu.
1: Mak Edam. Mak Edam Pinoy, Filipino.
0: Oh ya ke? Oh, Mak Edam ya. Mak Adam.
1: Mak Adam
0: yang penyanyi dan pelakon tu
1: kan? Ya, betul-betul. Yang buat lawak tu.
0: Okey, di jam ini kita putarkan lagu-lagu penyanyi dari Sabah dan Sarawak, tuan-tuan.
1: Ya, tuan-tuan.
0: Bersempena
1: dengan Hari Keamanan dan Hari Gawai, tuan-tuan.
0: Ya, dan lagu seterusnya.
1: Ya.
0: Camellia.
1: Camellia. Ya, Camellia. Itu Sweet Charity. Tidak. Ini
0: Camellia pun kalau masuk ni boleh kat dia.
1: Oh, segok.
0: Oh, segok dah.
1: Tapi dia Sarawak.
0: Dia Sarawak.
1: Sarawak.

0: Ya, itu dia. Yes. Kamelia dengan rindu padanya. Rindu pada Sabah, tak tahulah.
1: Hanya mereka yang tahu.
0: Ya. Pesta kematian Sabah Sarawak. Tapi kita sempat sikit buat makan boleh?
1: Ni, boleh. Depo kalau ni lah raya-raya kat Amatan. Kalau kat Sabah kan. Kalau di Sarawak ni, abang duk cerita Umai kan. Kat Umai. Sarawak ada, kat Sabah ada juga. Tapi nama dia Hinavo.
0: Oh, macam mana tu?
1: Dia sama macam Umai. Dia isi ikan.
0: Pucuk baku juga?
1: Boleh juga bubur pucuk baku.
0: Okay.
1: Potong bawang, cili. Lepas tu perah asam limau.
0: Asam limau?
1: Dia sama je. Tapi nama dia Hinavo.
0: Abang itu yang abang kata nak makan Umai tu kan? Pergi cari dekat market kuah. Pergi kata pucuk baku ni lah. Pucuk baku ni hari Jumaat belah pagi ya Abang DJ. Allah kenal abang.
1: Pecah rahsia.
0: Betul abang tak kenal kau? Pasal abang tak kenal pula dia kata. Abang kalau abang orang kenal apa segala lah.
1: Itulah no. Sama orang kita.
0: Kita jenis, low profile.
1: Nak tengok Ustaz Hinavo ni. Itulah memang kena masak Hinavo pula.
0: Pucuk paku. Lepas tu ikan. Ikan apa abang kata tadi?
1: Ikan senangin.
0: Dua potong. Buang kulit dia. Rincik halui-halui. Lepas tu perah limau nipis. Bagi kena semua. Goi-goi semua. Perak bawang peti air sama 15 minit. Lepas tu potong bawang besar apa semua. Bawang merah tu. Potong runcing-runcing. Jangan nampak penjegan sangat.
1: Jangan nak buat malas sangat main potong.
0: Potong dia meruncing.
1: Potong memanjang. Biar ada seni sikit.
0: Lepas tu potong tengah dulu, buang biji dia. Sekali kalau buat kering biji tu orang tak hati. Dia biji dia kena buang. Lepas tu potong meruncing. Lepas tu cabai Melaka kena potong dia 2 3 4 sekali pasal kita selalu makan pedas. Lepas tu gue semua tu dia kesyahduan dia tu je. Dia lain tau. Kesyahduan dia punya pergi dia tu lain.
1: Kesyahduan dia punya pergi.
0: Pergi.
1: Kesyahduan pergi pula.
0: Dia pergi pula. Dia punya pergi tu lain. Terima kasih yang hadir ramai-ramai di TT Live kita tuan-tuan. Hanky Imraz, Rizky Herrick, Yun. Siapa lagi? Aisyah pun ada. Hendrik ni dia minta lagu-lagu yang daripada Sabah dan Sarawak kot. Kita tak ada dalam simpanan. Kalau ada tak ada masalah.
1: Kalau ada kita boleh ni. Ni kedai mana hak jual cuk paku tadi tu?
0: Di Merki.
1: Belah hujung mana?
0: Bila di sini tak ada kan? Abang balik di kampung. Balik di kampung. Tuan kedai tu kata tak ada. Lepas tu tak apa dia kata. Bagi nombor telefon. Sekejap dia telefon. Ingatkan orang nak main hantar.
1: Apa tu?
0: Rupanya tuan kedai tu pergi cari sendiri tu.
1: Bagusnya. Mana nak cari tuan kedai macam tu.
0: Tuan kedai tu nak ambil berapa ikat. Abang kata bagilah dekat-dekat sekilo abang lah.
1: Tak agak minta pun.
0: Bayangkan dia. Pucuk bagus sekilo ya.
1: Tu ikan banyak mana? Ikan banyak mana? Lucuk baku sekilo.
0: Tak, dia sebenarnya kalau ni dia tak bubuh dengan ikan tu pun tak apa.
1: Tapi
0: kita bubuh tu untuk menyedapkan
1: untuk bagi dia rasa lah.
0: Dia Umai ni dia macam-macam. Ikan tak silap apa ikan temenung buat ada ombak kot.
1: Boleh.
0: Tapi jenis abang tak lekeh.
1: Nanti apa?
0: Salmon. Nanti abang nampak salmon pula.
1: Wow.
0: Kita buat lagu sini aja.
1: Dasar. Anda benar dia tuan-tuan.
0: Jangan lekeh tuan-tuan.
1: Betul tuan-tuan.

0: kita ada kamus lagu, tuan-tuan. Nak habis dah kat pukul 10 dah, tuan-tuan.
1: Lagi pukul 10 sekejap lagi.
0: 9 minit lagi,
1: tuan-tuan. Berita semasa yang akan disampaikan oleh Cici.
0: Ya ke?
1: Dia baca daripada dari
0: ni. Dari Kelantan.
1: Dari Kelantan.
0: Oh, no. Adik tak sebe dia kata. Adik cuti be.
1: Okey, lagi berkenaan dengan ni dah pasal mantan dan juga ada gawai ni.
0: Ya, betul. Semalam ada live tau dekat SPM juga.
1: Ya,
0: sekejap je dari tempat buat pesta keamatan ini dari negeri Sabah.
1: Okey.
0: Semalam tu kan ada macam-macam aktiviti tau. Tapi yang pastinya rumah orang Sabah ni dia pun mesti ada karaoke.
1: Dia
0: pun mesti ada set karaoke di rumah mereka.
1: Betul. Sebab tu Stacey dengan Adam dia pun nyanyi bagus.
0: Stacey, Adam, lepas tu apa nama lagi, Adiro, Azharina Azhar.
1: Lepas tu penyanyi-penyanyi dia main daripada sana banyak. Tengok Kedah, boleh tak ada. Kedah ada lah kot, Dave Gapsi, Asyik
0: betul.
1: Lain benda tu payah nak tengok.
0: Betul. Dekat rumah mereka kan, mereka mesti ada set karaoke. Lepas tu mereka buat pertandingan Su Gandoi.
1: Oh ya, apa dia tu?
0: Su Gandoi ni bagi peluang kat mereka menyanyi. Dan salah satu mereka punya hobi ataupun kegemaran mereka lah, berkumpul satu keluarga mesti ada aktiviti karaoke.
1: Marsha Milan lagi.
0: Marsha Milan. Marsha Milan tu semua tu. Ha kan depa tengoklah depa menyanyi macam mana, macam telan mic tu.
1: Sedap-sedaplah. Mungkin daripada situ depa belajar, depa praktis dia kan.
0: Depa kecil-kecil lagi, lahir-lahir saja bukan pegang botol susu. Depa kata depa kecil-kecil saja pegang mic dah. Itu depa punya Sabah punya ni. Style keluarga.
1: Betul. Yang mana Tourism Malaysia juga menyemarakkan sambutan Pesta Kemantan dan juga Hari Gawai dengan meraihkan ketibaan pelawat domestik serta antarabangsa di 3 lapangan terbang utama negara. Program GKLIA. Sambutan selama 3 hari itu bermula di lapangan terbang Kota Kinabalu, KKIA. Diikuti lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 1, manakala lapangan terbang antarabangsa Kuching Sarawak. Program itu dijadualkan diadakan kalau tak silap hari ini.
0: Hari ini. Hari ini di Sarawak lah, sama dengan Hari Gawai 1 dan 2 Jun. Menarik juga tu. Sebabnya kita ni kalau tak tengok kita tak tahu.
1: Betul.
0: Kita pergi Sarawak pun kita duduk tengok di kampung budaya Sarawak je, bang.
1: Itu ya. Abang pernah di apa di kampung budaya tu? Abang pernah apa demonstrasi menyumpit?
0: Sumpit belon tu.
1: Sumpit belon lah. Abang kena. Kata belon tu awak dekat sangat.
0: Kena.
1: Sekali aja. Sekali ya, serius ni.
0: Sebab dekat.
1: Tak. Abang kata ambil jauh sikit boleh tak kata?
0: Kena.
1: Kena. Dia pasal nak dekat dia punya apa nama show dekat pentas dia tu. Kan dia sumpit belon tu
0: jauh. Belon tinggi-tinggi tu.
1: Abang pihak tu kan? Bukan abang ambil yang dekat rumah-rumah ni dah.
0: Ambil hak jauh kali.
1: Ambil hak jauh sekali. Di atas pentas tu.
0: Hebatnya.
1: Dia kata abang orang yang pertama sumpit kena.
0: Wow. Amazing. Saya rasa saya ada masa tu. Saya ada masa tu.
1: Dah tak ada. Macam mana pergi masa tu?
0: Masa tu macam tak kena je.

0: Okay.
1: Yes. Habis dah.
2: Habis dah kamus lagu ni.
1: Kamus lagu.
2: Okey, hari ni penyanyi dari Sabah dan Sarawak. Okey, 10 lagi penyanyi dari Seantero. Ah, gitu.
1: Pukul 10 lagi kita empat penyanyi lagi.
2: Okey. Kedah boleh.
1: Penang boleh.
2: London boleh.
1: Ya. Yeah.
2: Amerika boleh.
1: Okey.
2: Gitu.
1: Saya kalau tak silap Abang Pau akan macam
2: yes, pedas masa lagi. Yes, insyaAllah Abang Pau. Abang Pau pergi Bernang kot mari.
1: Ya ke?
2: Yang kami swim fest tu.
1: Abang Pau dia kalau ni mengapai dia pandai dia. Tahu mengapai tahu mengapai.
2: Mengapai apa?
1: Mengapai dia kat belakang kuat lentang tu boleh mengapai.
2: Oh, hapai sini. Mengapai. Yeah. Mengapai. Pandai.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Meradi. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber. Langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurusan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Menerusi peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Kepulangan itu tidak tahan kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. ONSA dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Januari 2026 bertujuan memastikan penyedia platform digital memikul tanggungjawab lebih besar untuk mengesan, mencegah dan bertindak lebih pantas terhadap sebarang kandungan berbahaya dalam alam maya. Lebih 9 juta pencarum menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 secara automatik akan dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bermula hari ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim lindung 24 jam itu menyediakan jaringan perlindungan keselamatan sosial yang lebih meluas termasuk ketika cuti umum dan juga hari kelepasan. Menurut beliau, caruman lindung 24 jam itu ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa yang ditetapkan tertakluk kepada had shilling gaji bagi maksud caruman iaitu RM6,000. Jelasnya untuk permulaan, kadar caruman permulaan adalah 0.75% daripada gaji bulanan dan majikan bertanggungjawab menguruskan potongan gaji pekerja dan melaksanakan pembayaran caruman setiap bulan. Menerusi skim lindung 24 jam, KESO memperuntukkan 8 faedah demi kelangsungan dan kebajikan pencarum, antaranya faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal serta faedah orang tanggungan. Selain itu, allowance layanan sentiasa, faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani, vocational atau return to work RTW serta faedah pendidikan bagi menyokong masa depan waris. Katanya usaha terbaru dirintis PKSO itu menjadi jaringan keselamatan sosial negara kini lebih menyeluruh, dinamik dan relevan dengan realiti semasa pasaran buruh.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, lebih 400,000 guru dan pegawai perkhidmatan pendidikan memanfaatkan program baucer buku Guru Mandani 2025 dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyokong pembangunan profesional melalui akses kepada bahan bacaan berkualiti. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku Adibah Omar berkata, sebagai pemuda cara, platform penembusan di digital bookcapital.my memperluas akses guru kepada pelbagai bahan bacaan dan sumber ilmu. Beliau berkata demikian selepas membentangkan kajian impak program di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Menerusi dapatan bersama IDE Research Center melibatkan 1,794 responden, 92 responden menyatakan pemberian baucer buku ini perlu diteruskan dan disokong dengan penambahbaikan, manakala 82.2% penerima puas hati dengan pelaksanaan program itu. Sebanyak 87.5% responden berpandangan program itu berjaya memupuk minat membaca, manakala 63.2% menggunakan baucer yang diterima untuk meningkatkan pengetahuan profesional. Program yang menawarkan baucer pembelian buku kepada guru dan pegawai perkhidmatan pendidikan itu bukan sahaja meningkatkan akses kepada bahan bacaan berkualiti, malah menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pemilik Kedah Darul Aman KDAFC berdepan risiko dipenjara sekiranya gagal mematuhi sebarang perintah mahkamah atau tribunal berkaitan pembayaran tunggakan gaji bekas jurulatih pasukan Rosli Madros. Peguam Legitasi dan Timbang Tara yang berpengalaman dalam perundangan serta hal disiplin kelab, persatuan dan sukan Ong Yu Sin berkata, Tindakan pencara boleh dikenakan melalui prosiding komital sekiranya pihak yang diperintahkan membuat bayaran terus ingkar terhadap arahan yang dikeluarkan mahkamah. Menurutnya, kegagalan membayar gaji pada asasnya adalah pertikaian sivil. Namun, situasi boleh berubah apabila sesuatu penghakiman atau perintah pembayaran sudah dikeluarkan tetapi tidak dipatuhi oleh pihak yang berhutang. Beliau bagaimanapun menjelaskan bahawa hukuman itu bukan berpunca daripada kesalahan jenayah berkaitan tunggakan gaji, sebaliknya disebabkan kegagalan mematuhi perintah mahkamah yang telah dikeluarkan. Sebelum ini, media melaporkan Rosli kini buntu selepas segala usaha menuntut tunggakan gaji berjumlah kira-kira RM108,000 membabitkan 9 bulan gaji serta elam perumahan masih belum menunjukkan sebarang tanda penyelesaian. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Alright, kita sampai ke jam yang terakhir. 2 pagi bukan biasa-biasa. Sudah pun pukul berapa dah?
3: 10.14 pagi dah, tuan-tuan.
2: Di jam yang terakhir yang sedang menikmati sarapan pagi. Orang Kedah kata menyorok. Kalau breakfast, orang Kedah kata menyorok.
3: Itulah.
2: Macam menyorok setiap pagi ni, sebenarnya 7 pagi kedai dah buka dah.
3: Macam mana main menyorok? Perkataan menyorok tu duk pelik sampai hari ni. Pikir duk menyorok.
2: Cari tak jumpa orang. Simple. Pasal dulu pasal apa benda-benda yang mak pak kita buat dulu kan.
3: Dia
2: menyorok. Dia suka sorok.
3: Oh, tak bagi anak nampak
2: ah. Tak bagi anak nampak. Kau dia habis. Kalau tak itu habis. Aduh. Habis dekat seorang tu.
3: Itulah no.
2: Sorok ha, mana benda nak sorok mana? Menyorok
3: ni. Abang adalah seorang tu eh.
2: Tapi sehari dua ni kedai dia kata payah dah semenjak
3: Raya Haji. Raya Haji ni banyak kedai tutup.
2: Di belah luar pun masa abang pergi digital hari tu. Payah nak cari kedai buka je.
3: Itulah no. Pasal Ipoh pun tutup no. Mana nak beli? Nak beli
2: cuti. Tapi ada juga, ada juga di belah-belah Sungai Petani sana. Senang. Hari yang kedua buka dah je. Roti canai buka dah.
3: Ha, betul.
2: Kita ni kalau kedai lain tutup tak apa lagi. Jangan nasi lemak roti canai tutup je.
3: Ha, itulah dia.
2: Jenuh musim
3: dia fikir mati kutu lah. Tak makan apa.
2: Tak kena roti canai tak boleh tu.
3: Buat pila masuk pila puluk-puluk kuih kat rumah ni hari tu.
2: Tapi bulan puasa sebulan tak makan roti canai boleh pula je.
3: Kan? Betul-betul.
2: Ada orang buat roti canai di
3: bulan puasa.
2: Bazar Ramadan tak ada. Depa buat mentabak.
3: Ha, betul-betul. Ha, tak ada.
2: Cari tengok ada.
3: Tak ada. Depa buat murtabak depa kalih kot tu.
2: Terima kasih bampau kita baca berita tadi. Bampau kita hari cuti pun semangat dia.
3: Buat geno.
2: Kita apa bampau tak apa bagi kami baca berita pun tak apa bampau.
3: Tak apa bampau baca.
2: Abang bampau mai tak apa.
3: Petang sat lagi pun bampau baca juga. Gitu.

0: Itulah best. Adik saya best orang. Okay?
1: Ha, abis tu banyak orang, buat orang-orang.
0: Banyak orang. Buat apalah gitu.
1: Jangan cari pasal dah.
0: Jangan cari pasal habis-habis sekalian.
1: Cuaca baik di Langkawi macam mana?
0: Alhamdulillah.
1: Alah, yang apa nama?
0: Tadi kita baca cuaca lah tadi, tak lupa.
1: Abang baca.
0: Oh, baca dah?
1: Jah tak baca.
0: Oh, ribut petir di kebanyakan tempat. Ribut petir menyeluruh, hujan di kebanyakan tempat. Oh, hujan tu. Ni di Sungai Petani ni hujan lebat ni.
1: Lah ni? Oh, macam mana jatuh?
0: Ni learning kita, ada grup kita. Besoklah.
1: Grup Sungai SP.
0: Besoklah penduduk-penduduk.
1: Okay.
0: Kita nak kena ambil tong kampung-kampung kita. Betul ni.
1: SP je. Kadang-kadang di belah gurun hujan lebat, SP tak hujan.
0: Apa tu?
1: Kadang-kadang di area keluar tol tu, Sungai Petani Utara tu hujan lebat. Utara. Sampai Sungai Jagung tak hujan pun.
0: Ha, betul. Sungai Pasir tak hujan.
1: Sungai Pasir tak hujan, Sungai Jagung tak hujan.
0: Sungai Layak tak hujan.
1: Sini hujan dia hujan apa bertempat-tempat.
0: Betul macam Langkawi kot lah.
1: Langkawi aku hujan, tempat lain tak ada. Padang Masirat hujan, air hangat tak hujan, macam itulah. Jadi yang bercuti di Langkawi, berhati-hati. Berhati-hati bawa kenderaan.
0: Betul.
1: Satu lagi tuan-tuan yang baru tahu di Langkawi ni, main-main.

0: Ya, kalau aku bukan cinta, aku apanya?
1: Pasha ke tu?
0: Pasha.
1: Aduh, kalau gue bukan cinta, gue apaan lagi sih?
0: Ya, apaan lagi sih?
1: Gue di sini. Partner kerja saja. Gitu.
0: Okey, ini cerita di medsos selalu kita baca. Oh, kita baca berita bukan kita baca saja.
1: Oh, scam ni ke?
0: Kita baca tolong peringat dekat anda supaya anda lebih berjaga jaga. Kadang-kadang sangat. Yang sikit orang kata labuk satu untung 10,000 jangan. Siapa ada nak pergi?
1: Jangan ada percaya tuan-tuan.
0: Jangan ada percaya.
1: Tak ada orang nak bagi duit mudah-mudah tuan-tuan.
0: Ini orang yang cerdik juga, seorang perunding teknologi maklumat atau IT lah. Dia rugi dekat-dekat 1.5 juta.
1: Oh, boleh-boleh rumah
0: dia terpedaya fikir. Dalam kes penipuan pelaburan mata wang kripto dalam talian. Kan kalau ada orang tukar, dia kena pakai email, kena pakai semua tu. Kita bagi dekat orang, orang bagilah cash kat kita kadang-kadang. Sebab tu orang suka deal, jumpa face to face. Kalau pakai online saja tak ada apa-apa. Warga ataupun mangsa lelaki warga emas ni, dia umur dia 63
1: tahun. 63
0: tahun
1: dah.
0: Tampil membuat laporan di ibu pejabat polis daerah LPD Barat Daya, ini di Pulau Pinang lah. Dan menurut berdasarkan laporan mangsa, dia melihat iklan pelaburan kripto di Facebook. Pada Disember 2023. Sebelum berminat melabur kerana menawarkan keuntungan lumayan. Dia tengok dulu lama dah.
1: Ya Allah.
0: 24, 25, 26 tu dia.
1: 3 tahun dah nak masuk 3 tahun dah.
0: Hilang.
1: 1.5 juta tu banyak tuan-tuan.
0: Bukan banyak. Banyak sangat lah.
1: Banyak sangat-sangat tuan-tuan. Aduh.
0: 1,500 pun tak sanggah dah. Tambah 1.5 juta
1: kan. Itulah. 9 transaksi ya. 9 transaksi yang dilakukan.
0: Dia bukan sekali gue kedemak. Dia buat 1.5 juta dah.
1: 9 kali.
0: Sikit. Tambah sikit dulu. Saya ni nak dapat dah ni.
1: Tambah
0: banyak nak boleh banyak. Kita ni pasal tamak. Nak banyak lagi. Nak banyak lagi.
1: Lah kali.
0: Hilang habis semua.
1: Tak ada apa. Beringat tuan-tuan.

0: Alright, saat lagi pukul 11.
1: Kita ada Miss Helena.
0: Oh, Miss Helen.
1: Yes, Miss Helena.
0: Lepas Helen.
1: Surya.
0: Surya Matahari akan menemani anda. Okay.
1: Akan menyinari petang anda dia sehingga 7 malam ini.
0: Dia tutup kedai lah.
1: Okay. Ah, betul. Kan, cuti 6 hari.
0: Cuti.
1: Surya duk masuk ni, apa nama? Gearbox.
0: Oh, iya ke?
1: Oh. Kita tunggulah kok petang lagi di rumah.
0: Pasang gearbox kereta lah dah.
1: Aduh. Gitu.

0: Ya, sampai masanya untuk kita
1: melabuhkan tirai.
0: Melabuhkan tirai.
1: Menutup kedai.
0: Tapi sebelum tu yang kita baca tadi.
1: Dia
0: kata apa?
1: Pokok buluh kuning, kelapa gading, ciku kegemaran makhluk halus.
0: Ni kalau ikut di TikTok kau tu kan, dia kata di medsos yang tular juga dia kata. Pokok buluh kuning, ciku dan kelapa gading apabila ditanam di halaman rumah, ia didakwa boleh menjadikan kawasan kediaman seolah-olah usang. Bahkan dikatakan menjadi kegemaran kepada makhluk halus.
1: Kalau kita tanam tiga-tiga. Nampak rumah kita yang ceria pun macam usang
0: nampak
1: lah.
0: Nampak
1: misteri tu.
0: Jah dah rumah tu. Rumah tak ada lagi nak tanam macam mana?
1: Tangga je ada. Rumah tiada. Saya bertangga.
0: Aduh.
1: Begitu. Gena.
0: Boleh tahan juga je.
1: Boleh tahan. Tak apa. Dia tidak mendengar.
0: Okey. Apa nama Miss Helen? Ada pun bersedia untuk bersama dengan anda.
1: Nak kena cerita hak tanam ni.
0: Dah habis hak tanam. Habis lah. Tak sah. Kita bagi tajuk tu sudah.
1: Okey. Baik, dia cari lah.
0: Baik, kita tinggalkan pendengar-pendengar kita dengan kata-kata untuk hari ini.
1: Silakan.
0: Jagalah di dunia ini dua keredaan. Ibu anda dan juga bapa anda. Mohonlah bantuan ketika susah dengan dua hal, solat dan sabar. Usah dirisau dua hal ini, rezeki dan ajal.
1: Betul.
0: Simpan rahsiamu berdua saja, dirimu dan juga Allah SWT. Yeah. Semoga kehidupan kita diberkati oleh Allah.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Okey tuan-tuan.
0: Jumpa lagi esok kita suara kita.
1: Bye bye tuan-tuan.
0: Jah, jangan lari esok ah. Esok
1: jangan lari, saya tak lari.
0: Jah ada esok ah.
1: Ada.
0: Okay. Lisa ada.
1: Ada.
0: Okey, jom.
1: Suara rock.

muda itu tidak mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya. Berdiamlah diri kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Persoalah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan.

0: aku salah ditanya apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan kepada aku sekarang juga, apakah pendapat kau atas kewajiban muda-mudamu?
0: Pembela, harapan dan tiang segala bangsa dan negara.
1: Bagaimanakah cara yang patut aku tunjukkan kewajibanku?

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petang Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih Halina bersama anda sebentar tadi dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris yang kami siarkan setiap hari 11 pagi hinggalah 3 petang, 3 petang hinggalah 7 malam Ekspresi. Dan Ekspresi dari 3 petang hingga 7 malam, 5.15 minit petang pula kita akan siarkan Ekspresi Kenangan. Hari ini dah hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. InsyaAllah sepanjang Ekspresi 37 kita cerita bagilah lagi kan, insyaAllah. Dan umat Islam di Malaysia terutamanya dah pun selesai ya mengerjakan ibadah korban kan. Alhamdulillah dalam ialah kan hari raya Aidiladha ni, kalau di Pulau Langkawi tak kurang meriahnya. Alhamdulillah ramai yang balik ke kampung dan akan pulang ke kampung baru nak cuti. Ada yang dah nak balik ke tempat bekerja masing-masing dah, ataupun dah pun sampai dengan selamat, insyaAllah. Yang mandu, selamat ke destinasi anda. Ya, sambil tu mendengar RTM, Radio Malaysia Langkawi FM. Juga boleh anda dengar kami melalui RTM Klik. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Dari bumi berdaulat, terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi nilai barisan harapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayo rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Selamat petang semua. Cuaca bagaimana di Pulau Langkawi? Kalau di Bandar Kuah tak hujan kan? Ha, tapi taklah secerah tengah hari tadi. Tengah hari tadi macam panas sangat kan. Lah ni macam berangin, macam nak hujan, tapi adakah dah turun titisannya? Kalau dari cermin konti Langkawi FM ni Surya Matahari tengok tak ada hujan lagi lah kan. Kan tak tahulah, duduk kat dalam ni tak nampak lagi lah kan. Kalau kita tengok Met Malaysia, di mana Pulau Langkawi, daerah Langkawi hari ini dijangkakan petang ribut petir menyeluruh, malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey. Dan kita nak ya mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun happy birthday kepada Tentera Udara Diraja Malaysia, di mana Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mempunyai sejarah dan keupayaan yang sangat mengagumkan. Dan TUDM sebenarnya benteng pertahanan ruang udara negara kita. Jadi sangat perlu kita sama-sama ketahuilah usaha yang mana mereka lakukan ya sepanjang sejarah ya adanya TUDM di negara kita, di mana TUDM ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1958 sebagai Tentera Udara Diraja Persekutuan, di mana ia bertujuan untuk memberikan khidmat perhubungan udara dan membantu keselamatan negara. Jadi kalau dilihat ya, moto dan slogan yang sangat terkenal lah, ya, di mana TUDM menggunakan moto dan slogan sentiasa di angkasa raya. Itu dia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita begitu kagum dan sangat berterima kasih dengan ya pengorbanan yang dilakukan oleh wira-wira negara kita sejak dulu lagi. Jadi sama-sama kita doakan negara kita aman damai dan wira-wira negara kita dapat menjalankan tanggungjawab mereka sehabis baiklah. Sememangnya mereka dah melakukan banyak pengorbanan ya. Sebab jadi tentera ni bukan mudah, dan untuk menjalani tugasan sebagai seorang tentera juga bukan mudah. Banyak pengorbanan yang dilakukan termasuk keluarga mereka. Itu dia. Jadi kalau anda bercita-cita ingin menjadi sebagai seorang tentera dan semestinya salah satunya ya Tentera Udara Diraja Malaysia, jadi anda pastinya bersiap siaga untuk menggalas tanggungjawab yang hebat ini, okey. Dan juga ahli keluarga yang bersama dengan mereka juga turut sama yang mengorbankan masa terutamanya. Kan? Dan begitu orang kata menjadi keluarga kepada tentera ni, kita kena banyak-banyak bertolak ansur kan, memahamilah kan, dan mendoakan keselamatan mereka. Terima kasih Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Selamat Hari TUDM ke-68 dari kami di RTM. Kuasa Udara Perisai Negara. Langkawi FM, ya untuk

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia ataupun Dr. Atia Azmi dalam slot refleksi. Pertama sekali, kalau kita ni mendidik anak-anak, pernah tak kita terfikir, kenapa aku mendidik anak? Ada sebab ke? Adakah kita ada motivasi dan inspirasi untuk mendidik anak-anak kita? Kita nak anak menjadi apa? Kita nak anak menjadi orang? Atau kita nak anak berjaya ke Menara Gading? Jom, Mama Tia nak ajak kita semua renungkan. Apakah yang kita lakukan sehingga kita mendapat rezeki bergelar ibu dan ayah? Ramai jutaan manusia pasangan yang ingin menjadi ibu dan ayah tidak mendapat rezeki ini. Walau bagaimanapun, Allah izinkan kita menjadi orang yang dapat nikmat menjadi ibu ayah menjaga anak-anak. Pertama sekali dalam mendidik anak-anak, harus bermula dengan niat yang betul. Apakah niat yang betul itu? Niat yang ikhlas. Apa maksud ikhlas tu? Dalam mendidik anak pun perlu ikhlas ke? Bukankah kita semua memang ikhlas? Kita harus ikhlas mendidik anak untuk mendapatkan redha Allah. Agak berat kalau kita dengarkan bagaimana kita nak didik anak tapi dengan niat yang macam tu. Bukankah semua memang kita niat begitu? Betul. InsyaAllah kalau kita paksikan kita punya pendidikan ataupun cara kita mendidik, membesarkan anak-anak kita untuk mendapat ridha Allah, insyaAllah kita akan lebih mudah untuk bangun kembali apabila kita stres. Kita akan lebih mudah mendapat solusi apabila kita dalam kemelutan, dalam kegelisahan mendidik anak-anak. Yelah, Mama Tia pun dah menjadi seorang ibu hampir 12 tahun ni. Memang boleh dikatakan seperti ombak yang kadang kuat, kadangnya sikit, ada masa yang macam ribut, ada masa yang tenang je seperti air yang tidak ada pergerakan pun. Tapi itulah perjalanan kita sebagai ibu dan ayah. Kerana anak-anak kian membesar. Personaliti mereka, karakter mereka, tumbesaran mereka, semuanya dinamik dan kian berubah-ubah. Maka dengan itu, menyebabkan kita mudah untuk rasa mungkin penat, lesu, stres apabila berhadapan dengan anak-anak, kerana di samping menjadi ibu dan ayah, kita juga ada tugasan-tugasan lain. Tugasan hakiki, peranan dan watak sebagai seorang pasangan, isteri ataupun suami. Jadi, apakah Mama Tia nak sharekan satu tip yang mudah untuk kita sentiasa beringat? Iaitu dengan menulis jurnal ataupun adakan kumpulan kita yang kita rapat bersama mereka, kawan-kawan ataupun saudara kita, untuk sentiasa kita ada ruang kita berbincang, kita bertukar-tukar pandangan, bertukar ilmu. Dan seperti menulis jurnal ini sebagai ibu dan ayah, dia akan membantu kita mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita ke atas kertas ataupun buku jurnal kita. Melalui itu, insyaAllah kita boleh mengurangkan apa yang kita pegang di dalam kepala kita tu ke atas kertas. Dan juga dia menjadi satu bentuk terapi sebenarnya untuk kita punya emosi dan juga rohani kita, untuk kita ada tempat meluahkan apa yang kita rasakan. Dan yang paling penting untuk kita mendidik anak-anak adalah dengan berdoa. Sentiasa berdoa dan bergantung kepada Allah, kerana tidak ada orang lain yang mampu mengubah hati anak kita, mampu mengubah perangai anak kita, kecuali hanya dengan izin Allah. Jadi insyaAllah Mama Tia harap kita semua sentiasa menikmati perjalanan sebagai ibu dan ayah. Dan seperti Mama Tia selalu ingatkan diri sendiri dan semua, kita pilihlah jalan yang sederhana dan sentiasa kekal berharap dalam mendidik anak-anak kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ekspresi.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dari bumi berdaulat, Rebang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lingga barisan harapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68.

0: Espressi.
1: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Espressi di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Lihatlah Langkawi yang sangat cantik, yang terus menjadi tumpuan ramai dan tumpuan dunia semestinya. Jadi kita sangat bertuahlah berada dalam Pulau Langkawi ini, dan penting untuk kita jaga diri kita semua dalam apa jua aktiviti yang ingin dilakukan. Sebab di Pulau Langkawi ini memang meriahlah dengan pelbagai aktiviti. Okay? Terutama anda yang nak buat aktiviti lasak, tak kira lah di laut, kan? Di gunung kanang, yang suka hiking, kan? Yang suka menyelam, yang suka sukakan dengan permainan sukan air, dan juga tak kira lah, kan, bermain-main di mana-mana sahaja sekalipun, Suria Matahari harap kita sama-samalah sentiasa berusaha untuk menjaga diri masing-masing. Malang memang tak berbau, kalau benda jadi tu kita boleh elak, kan, tapi sebagai peringatan kita bersama di atas apa jua yang pernah kita lihat, pernah dengar, dan semua tu memberi peringatan kepada kita. InsyaAllah semua selamatlah, didoakan begitu. Dan begitu juga kita hidup bersama di pulau ini. Kita saling hormat menghormati dan kita nak jaga alam sekitar kita sebaik yang mungkin. Okey, Suria Matahari nak kongsikan lagi lah, dan kepentingan untuk kita jaga alam sekitar kita ni, sebab dengan menjaga alam sekitar lah, ia akan menjamin kesihatan manusia kat mana saja pun, kan. Ini antara yang terutamalah, kan. Jadi dengan kita menjaga alam sekitar akan mengekalkan keseimbangan ekosistem, dan semestinya akan memastikan sumber asli yang ada di sekitar kita ni, kan, untuk generasi masa depan, kan. Maksudnya kekal lah, kan, kekal akan dinikmati oleh ialah adik-adik kita di masa akan datang, insyaAllah. Jadi di mana usaha pemeliharaan ni adalah untuk mencegah pencemaran, kan. Pencemaran dah banyak berlaku sebenarnya di dunia ini kerana pembangunan. Jadi pembangunan memang memberi impak yang sangat baik dari segi ekonomi, kan, meningkatkan ya gaya hidup. Yalah, kita ni manusia, kan, kalau ada teknologi lagi kan memudahkan, dan pada itu usaha untuk pemeliharaan alam sekitar ni sangat penting untuk mengelakkan pencemaran berterusan, ya, bencana alam. Dan kita tak nak ya kepupusan flora dan fauna, kerana dengan adanya flora dan fauna, ekosistem kita terjaga, pastinya akan menjamin kualiti hidup kita lagilah, kan. Nah, insyaAllah. Itu sebab ramai ya orang bandar yang suka datang ke Langkawi dan jatuh cinta dengan Langkawi dan menetap di sini. Sebab apa? Keamanan yang dirasai. Sebab kita masih kekal dengan kelestarian. Kita masih mengekalkan kehijauan. Dan kita dapat ke pantai, kita dapat ke kawasan hutan, kan, air terjun, tasik, sungai. Itu dia. Seronok kat sini. Macam-macam aktiviti ada. Okay? Jadi, persekitaran yang bersih, ya, udara dan air yang kita nikmati di pulau ini pastinya akan mengurangkan risiko penyakit lah. Kira kita duduk di kawasan yang sihat. Dan bila disebut sebagai kelestarian ekosistem dan habitat pula, kan, macam pemeliharaan ni, ya, pemeliharaan alam ni akan melindungi habitat hidupan darat dan air. Tak mau depa pupus lah. Sebab apa? Kalau pupus, habislah. Jadi kita nak kekalkan keseimbangannya, maka kelestarian ekosistem dan habitat ini akan terjaga. Kan? Jadi kalau hutan pula, hutan pokok ni dia mencegah daripada banjir, mencegah daripada tanah runtuh dan mengurangkan kesan perubahan iklim, ya. Seperti mana yang kita tahu sekarang ini, kan, dunia berdepan dengan perubahan iklim dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun. Kita dapat rasai, kan? Itu sebab kita kena jaga hutan kita dan pokok-pokok kita. Sebab ini sangat membantulah, kan? Dan sumber asli juga makanan. Sebab kita jaga muka bumi, kita nak pastikan bekalan sumber makanan dan ubat-ubatan daripada hasil hutan akan berkekalan. Kita ada bekalannya. Jadi, ia tindakan kecil sebenarnya. akan mengurangkan penggunaan seperti plastik kan, buang sampah kan, ha, buang sampah di mana tempat ni, ha, kan ini antara punca lah kan kerosakan alam. Jadi kita nak buang sampah ke tempat yang betul, dan semestinya kita nak menjimatkan tenaga macam air kan, sebab ini antara usaha kelestarian untuk memastikan kita semua dapat terus menikmati ya kehidupan yang lebih baik di masa akan datang, insyaAllah.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita seorang makhluk yang sangat-sangat sempurna. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada setitik ayak mani. Jadilah seorang satu anggota, satu ketul daging, seketul darah dan anggota Allah Ta'ala tiupkan dalam rahim ibu kita. Ibu kita pun bawa lah kita selama 9 bulan 10 hari. Lahirlah kita di atas muka bumi ini. Jadi adakah kita ini menyayangi ibu bapa kita? Ada tak kita sayang mereka macam mana mereka sayang kita? Satu ketika dulu tuan-tuan, mak kita jaga kita ini tak bagi nyamuk ketip kita walaupun sekok. Mereka jaga kita tuan-tuan. Tapi kenapalah kita ini bila mana kita dah dewasa, mereka dah berumur, kita tak mampu nak buat kebaikan kepada ibu dan bapa kita ataupun kepada orang tua kita. Dengar daripada surat riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridal walid. Keridaan Allah ini tergantung kepada keridaan orang tua. Tuan-tuan, sangatlah bahaya kalaulah kita tidak menjaga dengan baik. Allah Ta'ala tidak meredai kita kerana orang tua kita tak reda dengan kita. Jadi jagalah akhlak kita dengan orang tua. Layanlah mereka macam mana mereka layan kita dulu. Kita nak apa mereka bagi, tak kira ada ke tak ada ke, mereka bagi belakang. Kenapa sampai ke kita, kita tak mampu nak buat macam mana mereka buat dekat kita? Firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah peluang ini untuk membuktikan kita kepada ibu bapa. Jagalah mereka dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala redha kerana mereka redha dengan kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi pada pukul 4.45 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Dari bumi berdaulat terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lira barisan harapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, petang ini kita nak kongsikan lagi mengenai Langkawi Swim Fest 2026 di mana 317 peserta menyertai acara Langkawi Swim Fest atau Festival Renang Langkawi di Dataran Tanjung Ru semalam. Acara Renang Laut Terbuka edisi ketujuh ini berjaya menarik penyertaan daripada 7 buah negara. Pesta Renang Langkawi terbahagi kepada 5 kategori utama iaitu 8 km, 4 km, 2 km, 1 km dan 400 meter terbuka bagi kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun. Peserta terlibat adalah dari Afrika Selatan, United Kingdom, Amerika Syarikat, Maldives, Australia, Singapura dan tuan rumah Malaysia. Pesta renang berprestij anjuran TAF Gorilla dengan kerjasama Tourism Malaysia dan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada itu sekaligus membuktikan pulau peranginan bersih dan sesuai untuk sukan renang laut terbuka. Kategori 8 km dimenangi oleh peserta dari Maldives, Aiman Musa Rashid, dan kategori 4 km dimenangi oleh peserta dari Malaysia, Isyair Tan Zin Ho. Itu dia Langkawi Swim Fest 2026.
0: Langkawi Sana Sini.
2: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Suria matahari menyinar ke hati anda. Dan pastinya anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store ataupun melalui App Gallery. Okey, Pulau Langkawi masih meriah, sentiasa meriah. Lagilah umat Islam kan? Dah raya ni, raya Aidiladha, raya haji, raya korban. Tu dia, dah pun melaksanakan ya ibadah korban. Masya Allah, dapatlah merasa manisnya daging fresh, daging segar. Dan sebenarnya banyak kelebihan daging lembu ataupun daging kerbau. Kalau dulu di Pulau Langkawi sejarahnya, ialah kan kerbau banyaklah di Langkawi. Lembu pun ada kan. Tapi ialah kan ramai yang menyukai daging lembu sebab ada yang tak terbiasa dengan daging kerbau. Tetapi daging kerbau ni sedap tau. Kalau kenduri zaman dulu depa sembelih kerbau, makan daging kerbau cicah. Daging kerbau tu dipanggang ataupun direbus, lepas tu dicicah dengan sambal kerisik. Sedap awak. Kalau tak ada daging kerbau, daging lembu pun boleh buat cicah kan. Tu orang kata tradisi zaman dulu lah kan. Masih ada lagi kenduri kendara, terutama kenduri kahwin di zaman sekarang yang mempraktikkan ya tradisi tersebut, iaitu ada hidangan daging cicah bersama dengan sambal kerisik yang selalunya akan dihidangkan pada waktu malam. Dulu kenduri siang dan malam. Hebatnya Pulau Langkawi. Kalau kita boleh kembalikan tradisi ini juga adalah satu ialah kan simbolik ataupun ya kelebihan kan, lain daripada yang lain juga, satu yang berbeza dari tempat lain yang kita bawakan khasnya untuk mereka yang melancong ke Pulau Langkawi dapat menyaksikan ya tradisi kenduri kendara zaman dahulu. Begitu keadaannya. Okey, Suria Matahari nak kongsikan dengan anda nanti di jam terakhir dalam Ekspresi 37 ini. Sebentar nanti selepas berita semasa, Cik nak cerita lah pasal rebau kat Langkawi ni. Tu dia, rebau dengan lembu. Kan, sekejap lagi nah layan. Okey, Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Senapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan perpaduan kekal menjadi asas utama kekuatan Malaysia yang perlu terus dipelihara bertujuan menjamin kestabilan, keharmonian serta kemajuan negara. Dalam masa sama, rakyat turut diingatkan tidak melupakan sejarah hitam rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang pernah menggugat perpaduan dan kestabilan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak disaran menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan serta garis panduan sebagai rakyat Malaysia. Dalam titah sama, Sultan Ibrahim turut menasihatkan pemimpin politik agar menjaga adab dan tutur kata, khususnya ketika bahang pilihan raya mula dirasai. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda turut mengingatkan semua pihak agar mengelakkan mencetuskan sebarang bentuk provokasi khususnya yang menyentuh isu 3R iaitu raja, agama dan kaum. Sultan Ibrahim bertitah pada istiadat mengadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Bekas Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM Safi Salih menggesa Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengambil pendekatan lebih tegas dalam menangani isu tunggakan gaji yang terus menghantui arena bola sepak tempatan. Menurut bekas penyerang kebangsaan itu, masalah kelewatan dan kegagalan pembayaran gaji bukan lagi isu baru, malah sudah berlarutan sejak sekian lama sehingga mencecaskan imej serta kredibiliti bola sepak Malaysia. Beliau berkata demikian ketika mengulas kemelut yang membelenggu bekas jurulatih Kedah Darul Aman KDAFC Rosli Madrus yang didakwa masih belum menerima tunggakan gaji hampir RM108,000 walaupun sudah berusaha mendapatkannya menerusi pelbagai saluran. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dari bumi berdaulat, terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lingkar barisan hadapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 12 Ogos 2006, Nasional FM telah bergabung dengan Klasik FM membentuk Klasik Nasional FM dan menyiarkan muzik Melayu klasik kepada pendengar.
0: RTM 80.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
4: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu anda yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Suria matahari boleh rasa tu, boleh rasalah kan yang sedang mendengar ketika ini, tak kira di mana saja ya. Mungkin di semenanjung Malaysia, mungkin di Borneo, mungkin juga jauh ya, jauh nun di sana, di negara-negara di dunia, tu dia kan. Ialah perantau kita, ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang menetap di luar negara, rindu dengan Langkawi, boleh dengar Langkawi FM melalui RTM Klik. Dan semestinya orang Langkawi, anda yang duduk kat Langkawi, yang dah jadi orang Langkawi, IC Langkawi, bitukar IC Langkawi pun ada kan, kan dapatlah murah sikit naik feri tu kan. Alhamdulillah, itu dia kan. Meriahnya Pulau Langkawi ni. Kalau zaman dulu kan, kehidupan di zaman dulu memanglah di pulau ini tenang sunyi, sekarang pun masih tenang. Cuma ada pembangunannya, dan pembangunan yang terancanglah, kita harap begitu, dan tetap menjaga kelestarian alam sesuai dengan status geopark yang kita miliki. Itu yang kita harapkan. Dan di sini banyak kerbau. Dan masih banyak kerbau sebenarnya. Sebenarnya kerbau ni jarang-jarang dah dapat dilihat di tempat lain. Tapi kalau di Pulau Langkawi masih banyak kan. Lembu lagi banyak katanya kan. Kita harap tak pupus lah kerbau ni. Sebenarnya daging kerbau ni adalah pilihan yang lebih sihat. Kenapa ya? Ini yang dinyatakan oleh pakar lah. Dinyatakan bahawa daging kerbau ni lebih rendah lemak dan rendah kolesterolnya. Jadi kandungan lemak dan kolesterol dalam daging kerbau jauh lebih rendah berbanding daging lembu, menjadikan daging ni sesuai lah untuk diet jantung sihat kita ni. Tapi kat mana nak dapat daging kerbau ni? Tu dia kan? Ada tu, ada orang jual tu. Okey, zat besi tinggi. Dalam daging kerbau ni zat besi tinggi sebab mengandungi zat besi jenis yang mudah diserap. Itu yang dimaksudkan. Dan hampir dua kali ganda lebih tinggi ya daripada daging lembu, zat besinya tu. Jadi sangat baik untuk mengatasi anemia, okey. Dan dalam daging kerbau juga tinggi protein dan mineral, di mana ia membekalkan protein yang tinggi serta ia kaya dengan zinc dan juga dipanggil selenium, yang penting untuk sistem imun kita ni lah, ketahanan badan kita ni. Wah, sedapnya daging kerbau. Suria matahari lama tak makan daging kerbau ni. Daging kerbau ni lebih liat sikit lah kan, nak berbanding dengan daging lembu. Sebab daging lembu ni tekstur dia lebih lembut. Okay? Lebih lembut dan lebih mudah dikunyah. Okay? Dan rasanya kaya lah. Kalau daging lembu ni rasanya tu lebih kaya lagi. Dan semestinya digemari ramai lah kan. Dan ia juga sesuai dengan pelbagai jenis makanan, masakan, tambahlah kan raya hari tu kan. Raya baru ni, raya korban baru ni, macam-macam dia pun masak. Yang popular di Pulau Langkawi ialah kan daging yang dimasak dengan serai kan. Sup serai lah dia panggil kan. Selalunya kita buat sup yang kebiasaan ni, sup serai. Sedap. Okay? Adalah ramuan herbanya yang lain tu. Dan kalau kita lihat daging daging lembu pula, ada sumber vitamin B. Ia kaya dengan vitamin B12, B6 dan di dalam juga ada terdapat yang disebut sebagai niacin. Ya, niacin ni dia penting untuk tenaga manusia. Okey. Jadi di sini kita bezakanlah kan, daging kerbau kurang lemak, ia lebih tinggi zat besinya dan teksturnya lebih pejal. Okey, kalau daging lembu memang lemaknya sedikit tinggi dan agak lembut, rasanya lebih kuat. Itu dia. Tapi kedua-dua jenis daging ini ada sumber protein yang berkualiti tinggi yang baiklah kan untuk tubuh badan manusia, tetapi syaratnya kena makan secara seimbang. Kan terlebih kan pengsan kan ayah. Ha, kan? Ada yang makan terlebih tak boleh duduk, ada macam-macam halnya lah kan. Nah, itulah orang kata kenikmatan ya daging kerbau ataupun daging lembu. Ha, zaman dulu teringat tradisi zaman dulu seperti mana Suria Matahari kongsikan ceritanya tadi ya seawal tadi tentang tradisi memakan daging kerbau ketika kenduri kendara, di mana hidangannya ialah daging rebus ataupun bakar yang dihidang bersama sambal kerisik, dicicah lah. Dan tradisinya lagi, kenduri kahwin diadakan waktu malam dan juga siang. Waktu malam dia waktu untuk menyicah, cicah daging tadi. Kisahnya unik kan Pulau Langkawi. Ini dia Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia. Terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: ekspresi.
1: Sebelum berakhirnya ekspresi petang ini, sempatlah Suria Matahari nak kongsikan sikitlah kan dengan anda tentang sejarah ya, bagaimana ya kalau di Langkawi ni ya, kerbau berkubang ni dari dulu lagi sehinggalah ya kemasukan pelancong ke pulau ini. Terdapat pemandangan yang luar biasa sebenarnya. Pemandangan kerbau berkubang di dalam bendang. Bendang tu sawah lah. Yang tak tahu bendang tu sawah. Okey. Sememangnya ia menjadi antara tarikan estetik ya. Estetik utama bagi pelancong asing yang mengikuti aktiviti. Okey. Contohnya macam skyding tour. Atau mereka bawa geret lah. Bawa basikal tu keliling pulau kita ni. Kan. Atau pelancongan desa. Di kawasan di Pulau Langkawi. Jadi antara ikon landscape desa yang ada di Pulau Langkawi. Tapi sejarahnya dulu ya, kalau sebut tentang kerbau ni, ia dijadikan salah satu daripada ya kenderaan untuk membajak. Ha kan. Jadi kalau dulunya memang sangat terkenallah dengan industri peternakan kerbau. Sebab apa? Populasi kerbau yang tinggi di Langkawi ni menyebabkan Langkawi menjadi antara pengeksport dia utama daging kerbau ke tanah besar semenanjung Malaysia sebelum arus pemodenan ambil alih lah. Kan ketika itulah sejarahnya. Jadi bermula sekitar dekad 1960-an, okey, diperkenalkan pula jentera moden seperti traktor tu kan yang dipanggil kerbau besi oleh masyarakat setempat lah. Jadi mula ambil alih tugas membajak sawah. Walaupun fungsi utamanya dalam pertanian itu berkurangan, penduduk Langkawi tetap memelihara kerbau sebagai aset ekonomi dan simpanan tunai lah yang sangat berharga. Suatu ketika dulu memang ya kerbau lebih banyak daripada sekarang ni. Kan? Jadi Langkawi diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai pada tahun 1987 di mana sektor pertanian pun mula berubah lah kan. Okay. Jadi pada ketika itu ya, usaha memelihara warisan tetap dijalankan. Kalau dulu kita ada Buffalo Park. Okey, Buffalo Park ni pada tahun 2005 lah di mana Lembaga Pembangunan Langkawi iaitu LADA bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina membangunkan ya peladangan kerbau sistematik dan moden. Okey, di sanalah di Bohor Langkawi. Okey, dan dikenali sebagai Buffalo Park Langkawi. Ini kisah dulu ya. Kita nak apa tahulah sejarah ya Langkawi ni juga ya mengenai kerbau ni. Ha, sebab kalau dulu di Buffalo Park Langkawi depa buat apa tahu, keju mozzarella daripada susu kerbau. Ha kan, bolehlah rasa menunggang kerbau dan juga produk-produk tenusu segar yang lain ketika itu. Itu dia. Sampailah ni ada kerbau. Tapi kita risaulah kerbau berkeliaran. Bukan seperti zaman dulu lagi. Kita harap ya tuan-tuan kerbau ni dan tuan-tuan lembu. Jagalah lembu-lembu anda. Letak dalam kandang sebab pulau kita tak macam dulu lagi. Kan? Dah lama tak macam dulu. Sebab kita dah jadi pulau tumpuan dunia. Kan? Sebab kita pun menerima ramai kedatangan tetamu kita ke sini, jadi tidak ramai yang tahu laluan kerbau yang berbahaya kan, laluan lembu yang mana boleh menyebabkan risiko kemalangan sehingga meragut jiwa. Okey, sehingga meragut nyawa. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama dan terutamanya tanggungjawab tuan-tuan yang memelihara haiwan ternakan ini. Jadi ini satu ingatan untuk kita bersama dan diharap kita semua dapat bertanggungjawab dengan apa sahaja yang kita buatlah. InsyaAllah ya. Okey? Itu salah satu yang mana uniklah tentang Pulau Langkawi dari banyak lagi cerita yang sangat menarik tentang Pulau Langkawi.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Dari bumi berdaulat berpaling gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lingkar barisan harapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Alun Rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dah pun di penghujung ekspresi 37 hingga 7 malam, tepat 7 malam sambung siar ke Nasional FM. Dah pun kita berada di bulan Jun, pertengahan tahun ya. Cepat kan masa tu. Hari ini dah 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.34 minit malam, isyak pada pukul 8.50 minit malam. Okey, insyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda, kembali bersiaran esok petang. Esok petang adalah hari Selasa ya, hari kebiasaan Surya Matahari berkontilah bersama anda pastinya. Okey, ada sesuatu lagi yang akan dibawakan nanti insyaAllah. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas yang berada di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jumpa lagi Malaysia. Jaga diri baik-baik. Bye-bye. Assalamualaikum.

takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Ikhya'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan al-mu'min. Masya-Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi, apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya? Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muttakir.
3: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran itu peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
4: Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur.
3: Dan demi sesungguhnya, Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.
4: Kaz-

0: Ubun.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
2: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti. Bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri.
2: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
2: Balissa'atu maw'iduhum wassa'atu adaha wa amar.
1: Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Salam maghrib buat anda semua, bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. 6 jam siarannya hari ini. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat walau di mana jua anda berada. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Maghrib-maghrib ni jangan buat laju-laju, tenang-tenang je, santai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di mana kawasan yang trafiknya meningkat, sentiasa berhati-hati. Sila jaga jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Itu yang paling penting. Fokus pada pemanduan anda. Kalau letih, berehatlah seketika. Yang bertugas bekerja, tidak dilupakan. Yo, selamat bertugas untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, kalau anda ada ucapan, boleh hantarkan dedikasi ucapan tersebut menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada beberapa ucapan yang telah disampaikan oleh sahabat kita. Seperti biasa, Abang Ramli hari-hari hantar ucapan bang. Terima kasih bang. Dari Ceras Kuala Lumpur, Kampung Semerah Padi, Taman Pertama. Pastinya berhibur kita menerusi Nasional FM edisi hari ini bersama Reza. 6 jam siarannya. Ya bang, terima kasih bang. Razak terus hadir bersama. Salam petang Isnin, selamat bersiaran terbaik. Terima kasih. Nozi Mosa, assalamualaikum. Selamat petang Reza dan semua pendengar Nasional FM. Agustina terbaik, layan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Mantap, terima kasih. Nenek Ani, semoga kita sentiasa dalam keampunan, petunjuk dan hidayahnya. Salam senja, salam maghrib dan selamat bercuti semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Abang Yusof kita dari Terengganu, semoga kita semua sihat selalu dan selamat bersiaran buat Reza. Pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada hari ini, dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Mantap, moga terhibur semuanya. Terima kasih. Itu antara ucapan yang telah dikirimkan oleh ragam pendengar kita. Kalau anda ada ucapan, boleh hantar. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Pastinya terus berhibur Nasional FM, hiburan yang terbaik buat anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Pastinya 6 jam siaran hari ini menerusi Nasional Malam pada malam ini. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM? Semoga anda terhibur hendaknya dengan pelbagai dedangan lagu-lagu terbaik dari 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti bersama-sama dengan saya. Yang masih lagi dalam tugasan, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Yang beristirahat, sedang berehat ni, selamat berehat. Yang baru saja sampai rumah dan sebagainya, tidak kiralah ke mana saja lalu tuju anda, saya tahu aktiviti ni di musim cuti ni pelbagai, berjalan-jalan dan sebagainya. Tapi jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya selamat dan baik-baik sahaja ya. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM di sebelah malam ini, di mana seorang lelaki tempatan yang berusia awal 50-an mengalami kerugian sebanyak RM396,850,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan keuntungan lumayan dalam tempoh singkat. Ketua Polis Daerah Miri iaitu Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menerima kenyataan memaklumkan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah BSJKD Miri menerima laporan berhubung kes tersebut pada hari ini. Mangsa telah dihubungi oleh seorang individu yang memperkenalkan diri sebagai Lim menerusi aplikasi WhatsApp dan menawarkan peluang menjana pendapatan dengan menguruskan pesanan pembelian pelanggan melalui sebuah platform e-dagang. Mangsa telah membuat pelbagai pembayaran ke beberapa akaun bank yang berbeza, walaupun keuntungan dipaparkan dalam sistem, mangsa masih tidak pernah berjaya mengeluarkan sebarang keuntungan kerana sentiasa diminta membuat bayaran tambahan atas pelbagai alasan. Jadi sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak mudah mempercayai tawaran pelaburan atau kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bakal melalui reformasi pentadbiran besar apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan 94 pindaan dalam draft Statut baru yang akan dibentangkan pada Kongres Luar Biasa EGM Badan Induk itu pada hari Khamis ini. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John, menurut beliau, cadangan tersebut bertujuan memodernkan struktur pentadbiran AFM serta menyelaraskannya dengan standard tadbir urus bola sepak antarabangsa. Dan dalam perkembangan yang sama, AFC turut akan membentangkan audit kualiti pengurusan AFM sebelum menubuhkan satu pasukan khas yang diketuai Timbalan Setiausaha Agung AFC Vahid Kardani bagi menilai serta mengemukakan cadangan penambahbaikan terhadap sistem pentadbiran badan induk bola sepak negara itu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

0: Buat mixtape, jangan sekalipun soal kebolehan aku.
1: No no.
0: Always sick macam sentiasa acu.
1: Acu.
0: Selalu kerja keras gila macam batu. Dan aku always on the news macam bahasa baku. Ok.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya. Untuk hari ini, hari Isnin pemulaan hari baru, minggu yang baru, semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat menyambut hari gawai, secara khususnya buat pendengar kita yang kaum Dayak ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda, dan semoga diraikan hari ini hari gawai penuh dengan kesyukuran dan juga dapat mengeratkan perpaduan. Kepada anda juga, selamat bercuti dan selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. Sentiasalah ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM. Yang belum ikuti, di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, anda boleh hantarkan dedikasi ucapan berserta dengan pelbagai kandungan, serta Instagram dan juga di TikTok untuk anda dapatkan informasi terkini serta kandungan terbaik dan perkembangan terkini Nasional FM Sentiasa di Hati. Selepas ini akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 minit malam. Jadi terus dengar, terus layan lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan al-mulk. Masya-Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda kembali bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak satu hari tu, kan, dia jadi sangat kelam kabut, huru hara, dan apabila malam tiba, badan kita dah baring dah, tapi fikiran kita masih berlari-lari. Pernah, kan? Kalau ini berlaku, masalahnya bukan semata-mata penat. Bukan. Kadang-kadang kita tak tutup hari dengan betul. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari itu sendiri serabut. Kata kuncinya ialah berhenti, beres dan bersih. Yang pertama, berhenti. Ramai orang habiskan malam dengan sambung kerja, sambung scroll, sambung fikir. Akhirnya otak tak pernah dapat isyarat bahawa hari sudah pun tamat. Jadi, buat satu ritual 60 saat. Tutup skrin sekejap, tarik nafas perlahan 2 kali, kemudian sebut satu ayat ringkas. Contoh, hari ini saya berhenti di sini. Ini bukan ayat motivasi kosong. Ini isyarat kepada diri bahawa anda berhak berehat supaya esok anda boleh kembali kuat. Ada orang kan, dia takut berhenti sebab dia takut tertinggal. Padahal kalau tak berhenti, yang tertinggal itu adalah diri sendiri. Kan? Yang kedua adalah beres. Beres bukan bermaksud siap semua. Beres bermaksud otak tak perlu simpan semua benda. Ambil kertas ataupun telefon bimbit. Tulis 3 perkara sahaja. Yang pertama, apa yang sudah siap hari ini? Yang kedua, apa yang paling penting untuk esok? Dan yang ketiga, langkah pertama untuk esok yang paling mudah. Apabila langkah pertama sudah ditulis, tuan-tuan dan puan-puan, otak kita akan kurang gelabah dah malam-malam tu. Anda akan bangun dengan arah, bukan dengan panik yang parah. Analogi dia macam kita letak beg siap-siap dekat pintu sebelum keluar rumah. Esok tak perlu kelang kabut dah nak cari barang, kan? Dan yang ketiga adalah bersih. Bersih di sini bermaksud bersihkan hati, bersihkan emosi. Sebelum tidur, buat 2 perkara ringkas. Yang pertama, maafkan diri untuk apa yang tak sempat. Yang kedua, cari satu perkara yang anda syukuri hari ini, walaupun kecil. Nah, jadi kalau hari ini anda ada banyak tersalah cakap, terasa hati, tutup dengan istighfar, tutup dengan doa. Sebab apabila hati bersih, tidur pun lebih mudah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan, kita tak perlukan tidur yang panjang. Kita perlukan hati yang tidak membawa beban sampai ke bantal. Jadi ini 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari serabut. Yang pertama, berhenti dengan ritual 60 saat supaya otak dapat isyarat tamat. Yang kedua, beres dengan 3 catatan supaya esok ada arah. Dan yang ketiga, bersih dengan maaf, dengan syukur, dengan doa supaya hati ringan. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Bila 16 minit malam waktu ini, assalamualaikum semuanya. Apa khabar yang masih lagi mendengarkan Nasional FM, yang baru saja menukar kepada radio pertama di Malaysia, Nasional FM, bersama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Saya berharap anda semua baik-baik saja pada malam ini. Yang baru saja makan malam tu, selamat menjamu selera ya. Seperti biasa, kita on TikTok live macam biasa sampai 11 malam nanti. Yang hadir, terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat menonton. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama di TikTok Live. Mantap, Abang Seja. Terima kasih. Yang bagi gift tadi, semoga murah rezeki selalu. Yang baru masuk, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan lupa untuk kongsikan live ini. Ataupun boleh repost. Tapping-tapping screen kita terus. Bagi FYP lah pula. Sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Assalamualaikum, hai, selamat malam. Waalaikumsalam, Triple F. Abang Setia, terima kasih. Itu antaranya lah sahabat-sahabat kita yang hadir. Abang Tazali. Lagi kita ada Miss Nisa. Kita ada Ida Lee. Terima kasih. Yang mana belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Yang mendengarkan Nasional FM ketika ini yang sedang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan juga fokus pada pemanduan anda yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, untuk pilihan bersama pada malam ini, pilihan yang pertama bersama dengan sahabat kita Lin Rose Linda. Sebuah lagu permintaannya adalah sebuah lagu daripada Vic yang berjudul Tiga Malam Tanpa Bintang. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini menerusi Nasional Malam. Mama Nazari, selamat tugas. Ya, terima kasih. Diikuti sahabat kita dari Sungai Petani Kedah bersama dengan Abang Syam Wira, sebuah lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Mengulik Kenangan. Lagu terbaik di Nasional Malam. Oh, sambil tumbuk apa tu eh? Tumbuk cili tu antar gambar tu. Sambil berhibur santai kita, sambil berurusan pada malam ini. Tidak kira lah apa je urusan anda. Diikuti Zaal Media, sebuah lagu daripada Yuna yang berjudul Dan Sebenarnya. Tapi kita nak berhibur dahulu. Sebuah lagu dedangan ini dinyanyikan oleh Rameless Walter. Bersama dengan hari ini Hari Gawai. Selamat menyambut Hari Gawai untuk sahabat-sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini, khususnya bagi kaum Dayak. Dan ini dia Richah Gawai, pastinya menerusi Nasional Malam.

korang yang menghiburkan kita pada malam ini. Sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, hari Isnin 1 Jun 2026, mengulik kenangan dipublikan oleh Kumpulan Data yang terus menghiburkan kita. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi hari ini, hari Isnin, kemulaan hari baru untuk minggu yang baru. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini, yang bertugas, yang bekerja di pelbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di stesen minyak, di hospital dengan klinik juga tidak dilupakan, yang menonton di TikTok, semoga baik-baik saja buat anda. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Hazrul Ali, mantap. Terima kasih hadir. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita Cahaya Azwar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Zikri Hasi Isni menemani Reza sehingga 12:30 malam dengan dengar lagu-lagu terbaik Nur Isa. Terus on. Ooh, mantap. Lagu best. Terima kasih. Hari ini Rais turut hadir bersama dengan ucapan. Assalamualaikum buat semua pendengar. Walau di mana juga anda berada, selamat malam Reza dan selamat bertugas. Juga selamat hari gawai untuk sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini. Juga sahabat kita dari Sungai Besar Selangor, Tantari dan Mas Mira. Selamat tugas Reza, selamat hari gawai untuk Puak Dayak Jua bagi yang merayakannya. Ya betul, selamat hari gawai semuanya. Dan sahabat kita dari Baling pula bersama dengan Kak Siti. Dari Kedah terus terbaik layan santai malam ini. Hujan tadi Baling tapi tetap on radio santai lagu pilihan bersama 20.0 dengan lagu-lagu yang terbaik yang menghiburkan serta menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Menurut Marsa juga, layan lagu-lagu best dan info berita yang sahih dikongsikan untuk anda. Semoga tugasan kita lancar dan sihat walafiat. Amin. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Dan kita masih teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan Easy Z, sebuah lagu daripada kumpulan Budak Kacamata yang berjudul Bintang. Pastinya untuk hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Al Azmi, lagu daripada Yarmuk yang berjudul Sang Putri dari Kampung Chohong, Jasin, Melaka. Mantap Azmi, terima kasih hadir. Diikuti sahabat kita yang seterusnya. Permintaan Haji Harun menerusi lagu nostalgia Mita Marlina, Ku Tak Ingin Lagi. Hiburan yang terbaik buat kita pada malam ini juga. Semoga anda terhibur hendaknya. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Yuna dan Sebenarnya.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional Fans sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam yang pastinya menghiburkan malam anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, untuk perkongsian untuk anda, info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk anda yang memandu secara khususnya, yang memandu di Lebuhraya Betul seluruh semenanjung Malaysia di mana trafik masih lagi tinggi dan dijangkakan kelewatan di Lebuhraya Plus E1 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara dan Seberang Jaya ke Permatang Pauh, arah selatan Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Permatang Pauh ke Perai, Jawi ke Bandar Baru, Alur Pongsu ke Taiping Utara, Terung Meru ke Jelapang, Gua Tempurung ke Sungai, Tanjung Malim ke Lembah Beringin, diikuti Bukit Tagal ke Bukit Beruntung, Bukit Beruntung ke Sungai Buaya dan Rawang ke Rawang Selatan. Diikuti Lebuhraya Plus di E2 juga. Arah utara dari Aikeroh ke Simpang Ampat, Pedas Linggi ke Seremban dan Bandar Isdil ke Nilai, arah selatan Bukit Gambir ke Pagoh. Dari Pagoh ke Yongping, Yongping ke Air Hitam dan Simpang Ranggam ke Kulai, Lebuhraya LPT 1. Di mana arah barat dari Lancang, kilometer 82.5 ke Plaza Tol Karak dan Plaza Tol Karak ke Genting Sempah, Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan anda semua selamat sampai. Jaga jarak selamat kenderaan anda di hadapan. Kalau berasa letih, berasa penat, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun arenar, semoga semuanya selamat. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sana Cinta di sini rindu. Untuk anda, hiburan yang terbaik pada malam ini menurut si Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya menurut si Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Yang juga berehat. Selamat berehat untuk anda. Selamat bercuti dan selamat berehat. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Serenity, terima kasih. Ina, terima kasih untuk Rosnya. Semoga murah rezeki. Yang berada di TikTok ni, terima kasih yang tap-tap screen. Juga yang terus berkongsikan TikTok live ini ataupun yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak melakukan penerbangan ihsan bagi membawa seorang pesakit kritikal dari kampung Ba Itam asal pendalaman Telang Usan ke Hospital Miri untuk mendapatkan rawatan segera pada pagi tadi. Penolong Penguasa Bomba Pangkalan Udara Wilayah Sarawak iaitu Nur Hasdi Ismail dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah menerima permohonan dari pejabat residen Miri untuk memindahkan seorang lelaki yang berusia 18 tahun yang mengalami komplikasi serius. Pasukan berkenaan tiba di lapangan terbang Miri pada pukul 12.13 minit tengah hari dan terus diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM. Misi itu membuktikan komitmen berterusan JBPM dalam memastikan penduduk pendalaman mendapat bantuan kecemasan dan rawatan segera terutama dalam situasi kritikal. Untuk perkongsian yang seterusnya, seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas bot dinaikinya karam di Sungai Gaat, Kapit berhampiran Sekolah Kebangsaan SK Nangabalang petang semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBB Kapit, Timothy Barat, di mana mangsa dikenali sebagai Spielberg Dylan Sekunyer yang berusia 32 tahun masih belum ditemui. Berdasarkan maklumat daripada rakan mangsa, kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang semalam apabila bot yang dinaikinya 7 individu terlanggar batu di tengah sungai sebelum karam. 6 penumpang berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa dilihat hanyut kira-kira 50 meter dari lokasi bot karam sebelum hilang. Juga operasi mencari dan menyelamat dijalankan dalam radius 6 km dari lokasi mangsa dipercayai hanyut menggunakan kaedah pencairan permukaan air dan zigzag selain pemeriksaan di tebing sungai dengan bantuan penduduk rumah panjang yang berhampiran. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

malam ini. Selamat beristirahat untuk anda semua. Sambil menenangkan diri, sambil kita berhibur. Lagu-lagu terbaik di Nasional FM, pastinya lagu-lagu best. Serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Abang Setia, terima kasih bagi game. Semoga murah rezeki selalu. Profesor Bos Kentang dari Jalan Tuk Pahang juga hadir. Hari-hari ada bang eh. Terima kasih bang. Untuk sahabat kita juga yang dalam perjalanan, trafik jam ke tu, sabarlah ya. Tenang-tenangkan diri anda, sentiasa bersabar apabila memandu. Semoga semuanya selamat. Baik, dedikasi ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Janet. Di hari cuti ini, semoga hari ini juga kita sentiasa ceria dan happy selalu. Layan lagu-lagu terbaik sehingga 12:30 malam. Mantap, terima kasih. Muhammad Azhar turut hadir bersama dengan ucapan semoga terus menceriakan kita semua pendengar Setia Nasional FM dengan putaran lagu-lagu terbaik. Ya, luncur terus, luncur ya. Dah macam surfing dah kita luncur. Antaranya juga sahabat kita Rosida dengan Nasional FM pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Selamat Hari Gawai untuk kaum Dayak yang menyambutnya. James Pengiran, selamat malam. Ya, selamat malam James. Terima kasih hadir. Ila in request. Salam semua sahabat pendengar Nasional FM. Semoga hari ini diberi kesihatan yang baik. Layan je hiburan terbaik kita pada malam ini. Masih lagi kita teruskan merusi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan lagu sahabat kita Jazli Sidum. Sebuah lagu daripada kumpulan Exiles yang berjudul Akulah Kekasihmu. Ikuti Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Lagu yang berjudul daripada kumpulan Spring. Lagu yang penuh dengan nostalgia kerana budi ku jatuh hati. Buat hiburan bersama isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang berada di sandakan Kunak dan Sempurna. Juga semua sahabat pendengar walau di mana juga anda berada. Nenek Ani, sebuah lagu daripada Emelina, Desiran Rindu. Kita goyang-goyang sikit lah ya malam ini. Katanya buat hiburan semua pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan Nasional FM.

Cerita dengan lagunya Camellia. Alunan yang penuh kerohanian menyejukkan hati, mendekatkan jiwa pada sang pencipta. Menerusi Nasional Malam, menerusi juga Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Hari Rasuhi milik lagunya Sayang Orang Yang Sama. 11.17 minit malam waktu ini, jam yang terakhir menerusi Nasional Malam. Bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan walau di mana juga anda berada. Yang masih lagi dalam pemanduan, saya lihat daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info trafik di beberapa lebuh raya meningkat dan trafik bergerak perlahan. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk info trafik terkini. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, sekarang ni zaman serba-serbi canggih, jadi skema pun dah semakin lama semakin licik. Jadi kali ini skema menggunakan kod QR dalam email yang mencurigakan. Dia dipanggil phishing scam. Kod QR tambah phishing, di mana skema menghantar kod QR melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi jangan imbas mana-mana kod QR yang tidak pasti kesahihannya. Jaga keselamatan anda, pastikan email dan kod QR yang diterima pastilah sahih. Jadi jika anda berasa ragu-ragu, boleh terus hubungi BNM Link melalui talian 1300-88-5465 ataupun layari laman sesawangnya bnm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, peka dengan skema ya. Berhati-hatilah. Jadi celik IT, kita kena celik IT zaman sekarang ni. Perkongsian info semasa dikongsikan untuk anda. Juga masih lagi diteruskan merosi pilihan bersama pada malam ini bersama dengan Ibrahim Mat Akib dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ella, Ratu Rock Malaya kita yang berjudul Kesal, hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Diikuti Muhammad Hisham Mudin. Merosi pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan lagu daripada saya. Lagu daripada kumpulan versi Bila Kekasih Merajuk. Dengan ucapan, macam mana kita nak buat kalau kekasih kita merajuk? Jadi sama-sama kita berhibur. Jimoy Chin juga hadir dari Kulai Johor. Sebuah lagu dari Cik Puan Sarima, Kini Kau Tiada. Lagu nostalgia membawa kita ke lembayan lama dengan hiburan terbaik. Jadi terus kekal, terus mendengarkan Nasional FM. Untuk anda, ini dia Kesal.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam 11.35 minit malam, berbaki 24 minit saja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk masuk hari baru 2 Jun 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Yusri. Selamat malam semuanya, selamat bercuti. Terima kasih. Selamat malam Yusri. Jep AG, baju batik Dayak Reza pakai. Ya, betul. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, hari gawai. Marsa Saleh Daniel dari Tawau Sabah dengan ucapan selamat bersiaran. Ikhlas daripada saya ucapkan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat anda pada malam ini, menerusi pilihan bersama 2.0 Santai Malam, Layan Nasional Malam. Siti Jannatul Rahim juga ada bersama. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya dari Sibu Sarawak, Baramli kita. Semoga semuanya sihat sejahtera dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Abang Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Ariza dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Itu antara ucapannya lah ya. Terima kasih mengantarkan dedikasi ucapan anda. Kita nak teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan Syahnun Abdul Rashid, sebuah lagu daripada Amy Mastura yang berjudul Jawapan Kekasih. Untuk anda semua, kekal berhibur, pastinya hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam bersama dengan saya untuk hari ini, hari Isnin. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Selepas ini, rakan tugas Azura akan terus bersama-sama dengan anda untuk siaran berikutnya menerusi Nasional Geng Borohan tu. Jadi kepada anda boleh terus dengar di pelbagai frekuensi utama seluruh negara melalui frekuensi radio ataupun aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma dan melalui radio portal RTM melalui atas talian. Sampai kita bersama lagi hari esok seperti biasa, siaran yang sama 6 jam siaran, 6 petang hingga 12 tengah malam sama dengan saya. Semoga malam ini membawa ketenangan dan hati anda terisi dengan damai dan muzik yang menyentuh rasa, menyentuh jiwa. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura kudara bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: versi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Daripada kami Kazi tadi, tawa dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya Zura kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim. Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus geng Burung Hantu.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura nak juga raikan rakan-rakan kita di TikTok National FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Heda, ada Yayang Zandra, ada Zai Ila Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayo juga ada. Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay, masuk ramai-ramai di TikTok National FM. Juga dengarkan kami di frekuensi National FM. Sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. GBH, Gemburu Hantu.
1: Hari ni tak ada Kakak Manis, tak ada Abang Manis juga. Ada Kakak Petang juga ada hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit, sebabnya hari ni Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu, nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

Ikut rentak aku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Aha. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan kepada anda, yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa?

0: untuk dia, selamat berkenanan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga perkenalan dia akan terus berkenanan, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Siapa tadi ustazah apa? Baru kenal?
0: Nur Aisha. Dia masa kita baru kenal dia.
1: Alah. Suka jadi mana pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
0: Biasalah kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, tukar-tukar nombor telefon dan perkenalan.
1: Amboi suka benar. Awak bujang lagi ni?
0: Kita bujang lagi.
1: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu lah. Bujang lah tu semua.
0: Kita dah cek, kita tanya. Dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong lagi. Dia kata.
1: Memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah ya?
0: Saya Arif Ustazah Aisyah.
1: Dapat pula ustazah. You all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
0: Insya-Allah,
1: amin. Juga kalau rakan kita di TikTok ni 12 Belanda juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya.
0: Oh, iya ke?
1: Jadi jom mari moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
0: Insya-Allah, mudah-mudahan. Amin.
1: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau kat Zura malam-malam ni.
0: Okey, Zura.
1: Jangan
0: masuk
1: bandar,
0: Mek. Ini baru masuk
1: bandar. Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung tu ni. Kita cubalah. Tapi kita cubalah.
0: Cuba jangan ngatuk. Kalau ngatuk, jangan langsung minum kopi.
1: Baik. Terima kasih, Cuma Hari. Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini, Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, hajat tadi menghiburkan anda, itulah dia kan, betul kata Haida ni kan, tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pun lah jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah, kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan, ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan yang macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni, daripada pendengar kita ni, dari mana ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua kan. Dan saya ingin nak hubungi keluarga Mikael. Dia seorang doktor. Dia cuma bersusah dekat testing. Dia lama tak dekat Mikael dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ni untuk nombor apa?
1: Untuk nak keluarga Mikael tu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak tak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong satu tujuh.
0: Ya, dah ada pun. Okey. Ya? Baik sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak lagi dia buat minta untuk keluarga dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta yang tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Ya? Tak dengar.
1: Kosong satu tujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan untuk pagi-pagi.
1: Apa dia saksa? Tempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: No, dia nak jatah pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikael je ni telefon ni sekarang. Michael sekarang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah?
1: Untuk keluarga dia nak berhubung saya, nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gambar hantu ke ni?
1: Ya, dia masa dulu sampai kenal kat ini lah.
0: Oh, ya ke?
1: Lepas tu dia bertugas kat Palestine. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa ya, kalau call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura yang sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa DJ juga hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis kan lipat baju tu sambil dengarkan National FM. Okey, jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga masih ada lagi yang kita geng-geng taping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni . Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura dari Tasik Ipoh hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Nama dah keluar radio dah katanya. Okey, boleh terus nanti boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda, tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey, layan terus bersama geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Yeah. Dan Zura nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jera.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang.
2: Kok Diang, ah, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Din bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan, Kak Leng Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Maksa dengan dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macang, apa, Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu, Adam Masurai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bekerja sampai pukul 6 pagi. Balik nanti hati-hati Cik Zura.
1: InsyaAllah.
2: Kak nak minta lagu, kata lagu dia.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata Ku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan?
1: Lestari. Eh, berpandai je kan. Yeah. Confident sangat Zura ni kan. Ha. Baik, okay, Kak Dahlia tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Yeah. Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu, itu adik kau sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SL lah.
1: Oh, nasional FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ini.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Ah, daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lah geng burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin. Ini dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat mandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan. Dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sebab itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama.
0: Cik Zura, boleh ya, lah. Cik pun boleh, puan pun boleh. Yang benar ni dah puan lah. Sabar raya.
1: Sabar Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap dengan Cik Zura.
0: Oh, ya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni.
1: Ucapan, ya?
0: Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Pak Long nak buat ucapan kepada kawan-kawan Pak Long, boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Pak Long Usman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pak Encik Rantau Panjang, Pak Ku Cupin.
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Pak Long nombor 3. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Kuala Melaka apa semua yang mana Kenari Palu lah. Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku Ramlarap boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu tak nak?
1: Ni Palu
0: Apa dia?
1: Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum Cik Zura.
0: Waalaikumsalam Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga
1: dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Mm-mm. Itu yang anak-anak duduk kat Kupang. Situ Manga yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh yang duduk di Taman Telasih. Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung. Haa.
2: Ah, betul. Terima kasihlah. Selamat raya. Ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya Zura ganti ialah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Selalu masuk. Ida Gia
1: ada juga.
2: Ada. Baru dengar suara ni, baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Yalah. Terima kasih, Mak Nga, untuk ucapan ya, tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Ji ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Ji kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga tadi. Sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus Geng Burung Hantu.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi ops kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni anak-anak dah tidur. Ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah. Okay? Zoom Zuna juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persetuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini. Okey, dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti. Okey, dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti. Okey, jadi untuk orang-orang Putrajaya tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Divisi 1. Okey, banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berpisah 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

Daripada Mariah Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok, ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak cuma tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata. Tengok ni Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nordian Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum DJ Zura, dia kata selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyatlah GBH ni, ada lapu-lapu diri lah, ada orang kata rating-rating tadi, rating siapa satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini menemani daripada Senai, dia kata hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa, hai. Ada Mayani Emma juga, Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red, Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik, pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum, dia kata. Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau, dia type tau. Zerol baca je ni. Shikin Amir juga, dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ini. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cukodok lah. Cukodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cukodok tu. Gigih Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

7 minit pagi. Aha, pagi bersemangat anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini geng Buruh Hantu bersama dengan Zura di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu, Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan, macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat, mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay, jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat, keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini. Okay, jadi kepada semua geng Buruh Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda. Okay, sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting. Okay, untuk anda semua layan terus hari ini bersama geng Buruh Hantu bersama dengan Zura.

0: kata Nabi, iman yang paling rendah, iman juga tapi agak rendah kedudukannya, tapi mulia, bukan jangan tak mulia, mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah imatatul adha anit tariq, iaitu buang duri daripada jalanan. Ini bagi contohlah ni, duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal, boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya, ambil duri, letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang tu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama, dia tak nak orang cedera. Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang, sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'ibatu minal iman. Malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke ibadat kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullah ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Ash-Shawkani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Ash-Shawkani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh. Syu'bah ini boleh kata separuh pada iman, sebagai pada iman, separuhlah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya, bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil itu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dah bila kita terhalang pada kejahatan, makna apa tu? Iman kita lengkap. Karena kita ni kadang-kadang lemah iman kenapa? Kejahatan, maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat, menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah. Seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka pada mak ayah, uquq al-walidaini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau. Engkau dilahirkan oleh mak engkau dengan kepayahan. Ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan. Diberi minum, makan, begitu jagaan sebenarnya. Tiba-tiba, tak malu ke engkau derah kepada mereka? Herdik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak itu. Memang betul lah tu. Kenapa? Sebab sifat derah ke mak itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, deraka pada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak deraka mak ayah, betul lah tu. Dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh deraka pada mak ayah, itu iman kita lemah. Sekalipun kita sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka. Puasa sunat di tiap minggu, puasa Ramadan jangan cakap lah, bulan sebulan lengkap, bangun tahajud malam-malam. Tapi ibu ayah kita deraka. Apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada dia, dah kita putus. Maknanya itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata, malu separuh pada iman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah. Banyak contoh yang lain. Contohnya, dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan. Minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak. nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibat minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik. Saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian. Ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi sabda kepada kita, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta, buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadir membayangkan apa? Membayang kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama. Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan. Macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allahumma

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tuni Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

Alhamdulillah selesai sudah-sudah menemani anda bersama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah WAD Studio. Menerusi ceria pagi akan menemani anda bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas, Syafiq, mesin siaran yang terbaik anda terima. Baik, untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.50 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Allah taala memberikan rezeki yang lebih. Adakah kita ini merelakan diri kita untuk memberikan kepada orang yang memerlukan? Sebab dalam riwayat kata, riwayat Tirmizi, as-sadaqatun tudfil khataya kama yudfi'il ma'un nar. Sedekah memadam dosa seperti air memadam api. Ustaz nak sedekah lugu mana ustaz? Saya ni tak mampu. Kalau kita ingat pesanan guru kita, janganlah kita sedekah, janganlah kita tunggu kaya baru kita nak sedekah. Sedekahlah sampai kita kaya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sedekah ini tak payah tunggu bagi ada 2,000 riban. Nah, sedekah apa sahaja. Kalau tak mampu RM1, sedekahlah tenaga kita. Kalau tak mampu tenaga kita, sedekahlah dengan keinginan kita. Nah, sedekahlah apa sahaja sekalipun, nah, mendatangkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan dapatlah balasan daripada Allah. Buatlah takat mana kita boleh. Tak mampu banyak, buat sikit. Mana? Tak mampu RM10, buat RM1. Tapi RM1 pun dapat masuk di dalam golongan yang Nabi kata, sedekah ini menghapuskan dosa. Firman daripada Allah suratul Baqarah, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafakahkan harta di jalan Allah seperti biji benih. Maknanya bila kita sedekah di jalan Allah, Allah Ta'ala akan bagi banyak lagi. Banyak lagi tentu. Jadi saya nak mengajak kepada semua para pendengar, janganlah kita lupa untuk bersedekah tiap-tiap hari. Sikit pun tak apa. Mudah-mudahan insyaAllah sedekah ini akan jadi satu benda yang boleh mendatangkan kebaikan apabila kita dah tak ada di atas muka bumi nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkau FM. Melalui dua frekuensi yang dipancarkan 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5. Dunia Tanpa Batasan juga anda dapat dengari di live streaming melalui RTM Click. Yang mana anda boleh muat turun melalui Google Play App Store dan juga Apps Gallery. Peringatan mesra, hari ini hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini kerja tuan-tuan, jangan nak buat kalik. Kadang-kadang bila cuti lama, dia mai angin balok. Bukan cuti lama, bukan semangat lagi nak mai kerja, dia balok. Dia rasa berat dia nak angkat kain selimut tu. Yang telah pun memulakan tugas anda, selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan urusan anda yang berniaga. Ramai juga di antara peniaga-peniaga yang lama bercuti. Sampai pukul 6.33 minit pagi, 2 pagi bukan biasa-biasa. Suara kami terus segudara untuk menghiburkan tuan-tuan yang memilih frekuensi kemesraan ini. Langkau FM sudah semestinya.

Ya, suara ini kembali lagi dengan rangkaian lagu-lagu dan juga pesanan untuk anda yang memilih frekuensi ini. Sementara nanti selepas lagu ini kita akan ke tajuk-tajuk berita luar negara yang menarik, di antaranya yang dipetik melalui berita harian online.

0: Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa. Tuan-tuan.
1: Peringatan hari ni ada kerja dah.
0: Kerja dah tuan-tuan.
1: Jangan dobak Ali.
0: Ni bos kita hantar mesej awal esok kerja ya.
1: Esok kerja.
0: Gitu.
1: Kadang-kadang kita pun kena peringat juga.
0: Betul. Dia
1: cuti banyak hari, 4 5 hari. Apa yang hari 5 hari?
0: 6 hari.
1: 6 hari.
0: Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin.
1: 6 hari kadang-kadang dia terlupa.
0: Betul.
1: Kerja ke hari ni?
0: Ni hari kerja pun dia lupa. Apatah lagi hari cuti. Betul tak?
1: Aduh, bisa ya tu, bisa ya tu
0: tuan-tuan. Aduh.
1: Hari kerja pun lupa, hari cuti terlalu kan.
0: Betul tu.
1: Okey, kita ke tajuk-tajuk berita luar negara aja.
0: Okey, ini tajuk berita luar negara. 3 maut, ramai sakit akibat kebocoran gas toksik di kilang Indio. Bahaya.
1: Lagi yang dimuatkan, Filipina rancang bina stok simpanan minyak kerajaan.
0: Ini Netanyahu arah serangan di selatan Beirut.
1: Iran dakwa kurang percaya terhadap rundingan damai.
0: Dan juga Iran serangan Israel di Lebanon tangguhkan perjanjian dengan Amerika Syarikat.
1: Penyelamat jumpa laluan baru pencarian 2 pelombong di Goa Laos.
0: Jepun guna AI kesan cubaan bunuh diri di stesen kereta api dan juga bangunan. Wah, hebat Jepun.
1: Teknologi guna AI. Iran mahu rundingan, pengkritik perlu bagi ruang. Ini kata Trump.
0: Ini angka korban di Gaza meningkat kepada 72,939 ketika Dewan Bedah Hospital Syuhada Al-Aqsa ditutup.
1: IRGC dakwa 28 kapal lalui Selat Hormuz dalam masa 24 jam.
0: Ini 4 maut dalam letupan kilang Hanwha Aerospace di Korea Selatan.
1: Apa? Hanwha?
0: Hanwha.
1: 12 maut bangunan dalam pembinaan runtuh di Filipina.
0: Dan ada lagi ni.
1: Ada lagi?
0: Ini gunung berapi di Gunung Berapi Kilauea kembali muntahkan lava. Ini di Hawaii.
1: Ingatkan Indonesia.
0: Hawaii.
1: Hawaii.
0: Rakyat Ethiopia tunai tanggungjawab mengundi. Dan juga ini Macron Prabowo perkukuh kerjasama pertahanan.
1: Dengan apa? Indonesia tu.
0: Indonesia, ini cerita-cerita dia. Ini kapal kargo diserang di perairan teluk ni di Baghdad. Itulah cerita dia.
1: Itu saja ya.
0: Itu saja.
1: Tajuk-tajuk berita luar negara di antaranya yang dipetik melalui berita harian online dan juga
0: berita RTI.

0: Bukalah matamu.
1: Bukalah matamu.
0: Bukan bukalah hatimu. Bukalah matamu.
1: Buka mata, okey. Ini 6.49 pagi dah, tuan-tuan.
0: Dah kerja. Patutlah dalam medsos, dalam berita jam. Orang masuk kerja.
1: Oh, betul. Pakat balik. Tadi pagi masa main kerja pun banyak dah kereta di jalanan. Selalunya ada dua, satu.
0: Tapi masa abang main, satu, dua juga.
1: Dari ayat hangat dia.
0: Dia lain.
1: Duduk kat kuah ni.
0: Dalam berita je. Aliran trafik di LPT.
1: Ni Pantai Timur memang Pantai Timur ni.
0: Menghala ke ibu kota, dilaporkan mengalami sesakan luar biasa sehingga menyebabkan pengguna jalan raya terkandas lebih 5 jam. Temeluh pergi bentung
1: tak jauh sangat asalnya.
0: Tak jauh, memang tak jauh. Dekat ya.
1: Tu pun 5 jam.
0: 5 jam. Kalau abang naik kapcai abang setengah jam ya.
1: Kapcai bukan sebarang kapcai ya, tuan-tuan.

0: Okey, Jah, sekejap lagi pukul 7 kita akan ke Pusat
1: Berita Radio RTM.
0: Dan kita akan kembali lagi
1: ke Langkawi FM 7.15 lebih kurang lah.
0: Macam itulah kan.
1: Macam itulah tuan-tuan.
0: Okay. Lusakan tuan-tuan. Ya, 60-an pula.
1: Oh, 60-an
0: pula. 60-an ada, 90-an ada, 2000-an pun ada.
1: 2000-an eh?
0: 2000-an.
1: Tentu dikenal.

0: Dan Kabel FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Dua pagi. Bukan biasa-biasa. Betul. Suara kami dua hari berturut-turut. Jah dah masuk tiga hari.
0: Betul-betul.
1: Pagi Sabtu siapa?
0: Syazwan.
1: Oh, Syazwan. Mana kata pagi yang ke...
0: Pagi yang ke...
1: Tiga lah.
0: Dua, tiga. Ya, tiga.
1: Dan esok pagi yang keempat.
0: Empat, insyaAllah. Ya, jika saya
1: nampak
0: ada.
1: Nampak kaya orang lain. Jangan makan dulu, Jah.
0: Dok gila.
1: Dok gila.
0: Kita ni macam ni lah.
1: Tak kisah, Jah. Kira pun tahan lah. No.
0: Tak tahan maknanya.
1: Tak tahan lah.
0: Tak tahan lagi.
1: Apa, Jah tak macam Kak Yah. Kak Yah kalau dia pagi-pagi main. Kalau dia konti pagi pukul 6 kan. Bayangkan dia dah masak nasi gulai pun semua siap dah. Dia bangkit pukul apa ke agak-agak? Ni Jah.
0: 2:30 pagi.
1: Pukul 2:30 pagi masak dah.
0: Nasi, gulai, lepas tu telur goreng, telur masin, ikan masin, sambal belacan, picit-picit tu. Tak mahu, betul. Sayur betik, sayur ayam.
1: Tu dia.
0: Kelas dia, mana tu. Nak cari.
1: Dia ada pasal apa, kalau macam tu, dia untuk masak sok dia tak ada masalah.
0: Sebab dia
1: biasa dah.
0: Kan? Dia kerap puasa. Dia puasa selang sehari puasa.
1: Tu! Alhamdulillah!
0: Masya Allah!
1: Ayah kalau main ofis hari ni Kak Yang, tengoklah apa-apa yang lebih-lebih.
0: Itulah,
1: kan, kita yang lebih sudahlah.
0: Itulah, kan? Kita bukan minta lebih-lebih pun. Lebih-lebih je.

0: HC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi di dalam slot refleksi. Jadi pada hari ini kita akan melihat satu topik yang semua orang, saya rasa hampir semua orang, tak kira ibu ataupun ayah, ada persoalan yang sama, iaitu

0: Video juga rasa begitu. Jadi kita kena faham dulu kenapa gadget itu bahaya. Gadget itu bahaya apabila ia memudaratkan fizikal kita, mental kita, kerohanian kita dan juga kita punya emosi. Okay? So bagaimana gadget itu boleh membuatkan benda itu bahaya? Contohnya, orang yang terlalu ketagih gadget sampai tidak memberikan perhatian kepada keluarganya, anak yang ketagihan gadget sampai mungkin lambat pertuturannya. So ada impact yang negatif. So apa yang kita nak buat apabila kita tahu kita ada ketagihan gadget ataupun anak-anak sudah ketagih gadget? Yang pertama, solusi pertama adalah kurangkan sedikit demi sedikit. Peringkat demi peringkat itu sangat penting kerana ada orang yang mungkin boleh terus cut off, terus potong tak payah buat dah. Tetapi kita kena faham, anak-anak ini mereka sangat fragile, kita kena betul-betul berhikmah dengan anak-anak kerana anak-anak yang dah memang ketagih gadget ni, dia akan ada simptom-simptom dia bila kita tarik daripada anak tu kan. So kita pelan-pelan buat satu pelan rancangan. Okey, kalau dia biasa 3 jam sehari, kurangkan 1 jam sehari. Sehingga dia dah mencapai itu, kita kurangkan-kurangkan sampai dia dah kurang. So, bila nombor 2, bila kita dah kurangkan masa, apa yang kita nak buat? Kita kena rancang aktiviti yang gantikan masa menonton gadget tu. Kenapa orang suka kepada gadget? Kerana gadget itu memberikan mereka hiburan ataupun informasi yang secara pasif. Kita tak perlu berfikir, kita tak perlu buat banyak, kita dapatkan segala informasi dan juga hiburan daripada luar. So, anak-anak bayangkan, mereka mempunyai otak yang sedang berkembang, jiwa dan badan dan fizikal yang sedang berkembang. So, apabila mereka mendapat suapan hiburan, informasi daripada luar yang menarik, gambar laju dan cantik, dia tak bergunakan otak mereka sangat untuk aktif dan berfikir. So, kesannya tidak baik untuk perkembangan anak-anak. Jadi, kita merancang apa aktiviti yang kita boleh gantikan supaya menarik, menarik perhatian anak kita, menggunakan tubuh badan mereka secara fizikal, bukan sahaja melihat. Melihat daun dalam komputer tidak sama dengan anak itu pegang daun. Jadi kita carikan aktiviti gantian itu. Dan yang ketiga, berharap. Ini sangat penting. Jangan risau dan takut seolah-olah inilah jalan mati. Tetapi kita kena fikir, insya Allah, kalau langkah yang aku ambil hari ini, sedikit demi sedikit akan menghasilkan hasil yang baik nanti. Kerana banyak perkara dalam hidup, apabila kita pelan-pelan buat kita punya tindakan, sedikit-sikit lama-lama jadi bukit, insya Allah. Dan yang keempat, terangkan kepada anak, kita sayangkan anak kita. Tunjuk, kalau dia dah faham, umur dia dah besar, tunjukkan dia kesan-kesan gadget kepada otak, perkembangan. Jadi biar anak ni faham, kita ni tengah fikir apa sebenarnya, kenapa kita nak berhentikan dia daripada perkara tu. So, ajak anak sama-sama, insyaAllah, jom kita sama-sama berubah. So, semua insyaAllah anak tu faham apa kita punya niat untuk dia. Dan terakhir sekali, kalau kita pun sendiri menunjukkan contoh ketagihan itu, kita tidak boleh salahkan anak kerana mereka melihat kita dan dia rasa itulah realiti yang betul. Jadi, insyaAllah sama-sama dengan anak tu, kita pun lawan kita punya ketagihan itu dan semoga kita menjadi masyarakat yang lebih produktif dan sentiasa melakukan perkara yang bermanfaat. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Alright, 2 pagi buka biasa biasa.
1: 7.38 minit pagi dah tuan-tuan.
0: Ya, ya sedang sarapan pagi, sedap menyorok.
1: Selamat menyorok.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan sorok-sorok sangat lagi bos cari.
0: Ya, nampak hujan je pagi ni.
1: Hujan tu?
0: Oh, betul. Kelam.
1: Pagi tadi, 1-2 pagi hujan.
0: Ya.
1: Pukul
0: 2
1: pagi.
0: Dia kalau orang yang apa nama ni, kata Allah hujan pula pagi ni. Orang yang apa tak je? Orang yang basuh kereta.
1: Betul.
0: Malam basuh kereta, cuci bukan
1: kan,
0: main.
1: Berkilat.
0: Kereta baru tak gaduh dah. Kalau kereta kalau hitam, jangan duk tunjuk tok teruk, dia tak putih kan.
1: Betul tuan-tuan. Jangan duk tunjuk sangat tuan-tuan.
0: Semalam baru basuh dia. Ada orang kata lah. Kalau aku basuh kereta ya, mesti hujan. Jangan
1: kan?
0: Macam tu.
1: Kan? Tak mau macam tu.
0: Hujan pun rahmat. Panas pun rahmat.
1: Betul rezeki semua. Macam tu lah.
0: Cuaca aja pagi ni je.
1: Pagi di Langkawi ribut petir di kebanyakan.
0: Kan dia kata?
1: Petang ribut petir menyeluruh. Petang lagi.
0: Okay.
1: Malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 24, suhu maksimum 31.
0: Okey. Malam-malam hangat ke?
1: Tak adalah hangat sangat.
0: Okey. Sebab ada ni kalau yang tak duduk rumah macam atas bukit, macam Joh dia panas juga sikit.
1: Pasal problem.
0: Macam Joh duduk atas bukit, dia sejuk sikit cuaca dia.
1: Orang
0: bukit, atas,
1: orang bukit-bukit ni dia sejuk.
0: Orang
1: bukit-bukit ni dia sepan-sepan.
0: Kelia.
1: Menenangkan. Itu.

0: Knockaway FM.
1: Ya, Langkawi yes. FM. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dah mula kerja hari ni. Dah betul. Tengah-tengah siap-siap. Orang yang kerja kalau dia pakai uniform, dia tak ada masalah je.
2: Betul-betul.
1: Kalau tak yang tak ada uniform ni.
2: Betul itu. Masa
1: ini bukan cakap orang perempuan saja. Orang lelaki pun kadang-kadang masalah.
2: Sama lah.
1: Ada lelaki-lelaki yang maskulin.
2: Wow. Oh, maskulin. Okay,
1: maskulin. Dia ada baju ni, dia akan dipadankan dengan seluar ni dan juga kasut ni.
2: Betul.
1: Dan dia tampil dengan gaya yang begini hari ni.
2: Betul. Hari ni kain pelekat tak ada.
1: Ini tak ada.
2: Basuh dah.
1: Okey. Okay. Pelekat yang terlupa bawa baju sweater kemarin dah simpan lah.
2: Dah kemas dah.
1: Ini bawa sister lah hari ni.
2: Patutlah.
1: Tambah orang perempuan biasalah kan.
2: Perempuan mesti. Dia nak pakai baju tu, dia nak kena matching dengan
1: tudung
2: tu.
1: Tudung pula.
2: Dengan aksesori tu, dengan handbag ni, dengan kasut ni.
1: Ada kalanya hari tudung tidak memberi kerjasama.
2: Yes. Tudung awning tak jadi, okay?
1: Awning tu ada dijual dah lah ni, Zah. Dia ada buat macam soyak plastik.
2: Soyak plastik. Tapi saat lagi muka jadi macam kembang sangat pun.
1: Dia ni sikit lah kan.
2: Orang kembang-kembang
1: dia kalau, dia ikut muka kebanyakan lah. Dia saiz yang macam tu.
2: Betul.
1: Kalau muka yang tak kebanyakan, jadi dia tak ada lah tu.
2: Oh gitu? Ni nak cerita pasal kebanyakan ke ni?
1: Dia macam kasut juga. Baru ni orang pergi salah satu store ni. Dia kata, tanya dia saiz 8 ataupun 8.5. Oh, hak ni saiz kebanyakan. Dia memang cepat habis saiz dia. Dia kebanyakan.
2: Maksudnya banyak orang pakai saiz tu.
1: Macam abang ni yang berat bawah 70 kilo.
2: Ringan
1: ni. Bawah 70, kasut dengan saiz macam tu. Perseluar dengan saiz macam tu. Baju dengan saiz L. Pinggan dengan bawah-bawah tu kan. Dia kata kebanyakan. Dia kata tu ada kebanyakan. Dia kata ni saiz kebanyakan. Dia kata kalau orang membuang kebanyakan dia macam mana?
2: Kebanyakan dia dalam saiz M.
1: Kebanyakan lah.
2: Kebanyakan. Berat pun 50 je. 52, 55.
1: Kalau kebanyak takkan?
2: Kebanyak takkan tu 80, 90.
1: Okay.
2: Kebanyak takkan lah.
1: Tapi kalau satu lebih je.
2: Tu tak nak abang macam mana.
1: Ni je cerita yang kita nak cerita hari ni. Badan gemuk sebab terlalu sibuk. Doktor berjaya turun 27 kilogram dalam tempoh 15 bulan. Lepas amal 6 tip. Berapa ni?
2: Setahun 3 bulan baru berjaya turunkan 27 kg. Ni doktor ni.
1: Tapi bukan doktor di Malaysia lah.
2: Bukan.
1: Sebab doktor di Malaysia dia tak cukup makan.
2: Tak cukup makan. Ya Allah. Jaga-jaga bah. Ramai ni doktor masuk dengar
1: ni. Bukan tak cukup makan. Kurang makan. Kurang makan. Silap term doktor.
2: Depa tak ada nak standby lagi.
1: Tak ada doktor di Malaysia, tambah di Langkawi tengok. Mana ada ni?
2: Semua fit-fit tau.
1: Semua steady tengok. Daripada dulu sampai mana, doktor di kampung abang dulu pun.
2: Doktor mana?
1: Hafiz ke?
2: Doktor Amang? Hazim.
1: Tengok steady.
2: Fit je badan kan. Tu pun doktor Mansur lagi.
1: Tu wise guy lah. Kan dulu gambar wise guy tu yang tinggi.
2: Memang wise guy pun. Tinggi
1: macam penyaga gol Kedah dulu, Azmi Mahmud. Tak kenal lagi.
2: Azmi Mahmud AM.
1: Azmi Mahmud dia dulu wise guy orang panggil. Dengan tinggi dia berdiri saja pun dekat anak Balanggul lah.
2: Berdiri saja.
1: Bayangkan kalau orang nak ambil sepak penalti.
2: Bayangkan dia nak masuk
1: pintu. Tak masuk.
2: Betul.
1: Okey, kisah seorang doktor di Amerika Syarikat yang menjadi contoh bagaimana kesedaran terhadap kesihatan boleh mengubah kehidupan seseorang.
2: Amerika.
1: Yang mana dia terlalu sibuk. Doktor ni manalah?
2: Doktor semua sibuk.
1: Kalau pergi hospital tu kadang-kadang dia berkorbankan waktu makan dia.
2: Betul itu.
1: Yang klinik pakar. Jampi-jampi kan klinik pakar tu kan?
2: Pernah.
1: Sampai habis orang tu baru dia habis.
2: Itulah pengubanan seorang doktor ni.
1: Makan pun kena beli-beli. Kalau letak bawah meja pun.
2: Tak ada makan.
1: Ya
2: Allah, patutlah selim.
1: Tak ada masa nak makan. Kita pula tak ada masa nak kerja. Makan banyak. Makan dengan kerja sama naik.
2: Aduh.
1: Kadang-kadang main kerja, makan lebih daripada kerja.
2: Makan lebih daripada kerja. Tengah duduk sembang, makan dengan kerja. Makan.
1: Tak santam nicah lagi.
2: Tak santam nicah lagi. Lepas tu duduk haru. Timbang duduk tambah.
1: Lepas tu duduk timbang. Saat nak timbang. Bila nak turun?
2: Minlah. Aduh.
1: Gara-gara terlalu sibuk dengan kejayaannya, berat badan Dr. Stephen Sanders.
2: Okey.
1: Dia boleh pi. Dia pi 118 kilogram.
2: Boleh tahan.
1: Tahun 2019.
2: Okey.
1: Dan titik tu menjadi titik perubahan yang membantunya menurunkan berat badan sehingga 27 kilogram dalam tempoh 5 bulan.
2: 15 bulan.
1: Dia ambil apa je?
2: Dia ambil, dia ni ubah pola pemakanan. Dia hentikan pengambilan makanan proses, minuman berkalori. Semua dia berhenti lah. Macam kopi-kopi tu dia berhenti lah. Lepas tu puasa 18 jam sehari. Badan lah.
1: Macam kita boleh buat puasa sunat je.
2: Boleh. Kan? 18 jam sehari ni lebih daripada 13 jam yang kita duduk puasa biasa dah. Lepas tu makan tengah hari dia tukar. Jadi daripada ayam panggang jadi tuna bersama sayur hijau, minyak zaitun. Protein tanpa lemak macam ikan salmon ataupun ayam dengan sayur bakar. Lepas tu makan yogurt.
1: Yogurt kena ada. Okay.
2: Protein shake. Lepas tu disiplin. Disiplin tu yang paling kuat tu. Kita ni pasal tak disiplin.
1: Pasal hasutan. Hasutan daripada kawan sebelah.
2: Ya, benar.
1: Kan? Hari ni nak order apa? Kerja tak sampai lagi, order sampai dulu.
2: Betul. Itu pengaruh rakan sebaya ya. Kadang-kadang pengaruh rakan tak sebaya pun teruk juga. Kita nak ikut Gen Z. Kita Gen Y.
1: Subuh dah lagi. Order dah ambil lah pukul berapa tengah hari lagi. Tuan-tuan.
2: Tuan-tuan ni order buka ni. Dekat pukul sebelah je. Lepas tu lebih tak ambil dah. Macam tu tuan-tuan.
1: Okay. Disiplin. Lagi.
2: Lepas tu ambil protein tinggi yang terancang. Lepas tu senaman tuan-tuan.
1: Senaman kena ada.
2: Lepas tu meningkatkan intensity secara berperingkat.
1: Setengah orang diet tapi dia senaman tak mau. Setengah orang senaman diet tak mau pula dah. Dia kata dah senaman dah. Diet pula.
2: Setengah orang dua-dua tak mau.
1: Dia kata, makan.
2: Dia kata tak apa, tangguh minggu depan pula.
1: Minggu depan.
2: Bulan depan.
1: Bulan depan. Tahun depan.
2: Depan-depan.
1: Lepas tu yang keenamnya?
2: Keenamnya intensity secara berperingkat. Ni latihan kekuatan lah. 2 hingga 3 kali seminggu. 6 sesi dibuat macam tu lah. Lepas tu tidur rehat cukup. Cukup.
1: Apa 8 jam.
2: Lepas tu berjalan sekurang-kurangnya 8,000 langkah sehari.
1: Yang macam KKM buat 30,000.
2: Sampai
1: minimum 10,000 langkah. Ada yang buat 30,000 tu dia dapat poin yang tinggi lah.
2: Kita nak berjalan tak mau.
1: Kalau boleh tu troli ada tu nak naik dah troli. So kawan tolak.
2: Betul. Kereta tu nak buat naik parking kat dekat luar lah.
1: Ya tu dia. Tidur yang cukup bukan main kerja tidur lah.
2: Hak tu lain. Hak tu lain macam.
1: Pasal semalam tidur tak cukup. DJ kata kena tidur apa? Tidur 7 cukup. Ke 8 jam. Tidur tadi di rumah satu bangkit main kerja pukul 5 baru 5 jam. Ada 3 jam lagi tak cukup.
2: Sambung tempat kerja. Naya Pak Karim.
1: Naya Pak Karim tayo Mak Amin.
2: Ya.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: RTM Lapan Puluh.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2006, sempena ulang tahun ke-60, RTM membuat siaran tanpa henti selama 60 jam.
0: RTM 80.